Sakura dan Halil Cik menerusi lagu Nona Manis, lagu rakaman tahun 1978. Kalau di Malaysia, kalau kita sebut tentang Nona Manis ni, ini kuih resepi ataupun kuih Nona Manis, kuih tradisional yang sangat popular di negara kita. Terkenal dengan teksturnya yang lembut dan kuih ini menggabungkan dua lapisan rasa, iaitu bahagian luar berwarna hijau yang manis beraroma pandan dan bahagian tengah berwarna putih yang lemak-lemak masing-masing sikit. Kalau di Radio Klasi ada Nona juga, tapi Nona ku Azizah. Baik, ada yang makan Nona Manis ke hari ni? Jangan manis-manis sangat lah . Kalau makanan dan minuman tu, elakkan manis-manis. Kalau senyum, tak apa manis-manis. Baik, saudara, saya nak kongsikan ini berkenaan dengan punca mengejutkan ya, premis makanan ditutup bukan sebab tikus saja. Kadang-kadang ramai yang sangka premis makanan hanya akan ditutup kiranya ada tikus ataupun lipas, tapi sebenarnya banyak faktor lain yang boleh menyebabkan tindakan diambil, termasuk dapur yang kotor, tiada suntikan typhoid, pengendali makanan, pencemaran silang serta penyimpanan makanan pada suhu yang tidak selamat. Bahagian yang pelanggan tidak nampak seperti dapur, peti sejuk, papan pemotong dan kebersihan tangan pekerja sering menjadi punca utama risiko keracunan makanan. Walaupun makanan nampak bersih, bakteria masih boleh membiak dan menyebabkan simptom seperti ciri-ciri seperti cirit berit, muntah, demam dan sakit perut, terutama kepada golongan berisiko. Jadi penutupan premis bukan sekadar hukuman, tetapi ia langkah keselamatan awam. Kebersihan perlu dijaga setiap hari dan pelanggan juga perlu peka terhadap tanda-tanda kebersihan sebelum memilih makanan. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami keracunan makanan, boleh kongsikan dengan kami di talian WhatsApp 0135656128 atau singgah ke talian Facebook ataupun boleh komen di Facebook Radio Klasik ya. Sementara itu kita dengarkan dulu lagu daripada Sunny Sahuri. Ini dia Mungkinkah Bertemu, lagu rakaman tahun 1978. Dan selepas itu Datuk DJ Dave, Cinta Masih Berbunga. Dan kita dengarkan juga Datuk Yusni Hamid, Jangan Kau Tinggalkan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Sudah pukul 8.19 minit pagi. Hari ini kita cerita-cerita sikit tentang yang pernah kena keracunan makanan. Ini Kak Faizah dari Temerloh katanya baru keluar hospital 11 hari di ward kerana keracunan makanan. Badan masih lemah lagi anisma. Lala bakar, makan lala bakar sebenarnya. Lepas tu muntah-muntah menggigil badan sampai makan pun tak ada selera. Sampai turun 6 kilogram katanya. Itu dia. Penangan kerana keracunan makanan. Mungkin saudara juga ada pengalaman tentang keracunan makanan ni. Mungkin bukan saudara saja, mungkin orang lain juga yang berada di sekeliling yang pernah kena keracunan makanan. Jadi berhati-hati selalu kalau kita nak makan apa-apa, tambahan pula makanan yang dibeli di kedai, di gerai, makanan di luar ya. Makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, makan yang tak dimasak dengan baik dan sebagainya. Mungkin saudara boleh kongsikan dengan kami, boleh saja ke talian WhatsApp 0135656128 dan singgah saja ke Facebook Radio Klasik pagi ni. Ini dia lagu daripada Duan, Seandainya, dan selepas itu Fatima M. Amin, Tahukah Sayang.

Gandingan suara Abdullah Cik dan Zaleha Hamid, saudara, merakamkan semula lagu Nada Merindu. Lagu ini asalnya dinyanyikan oleh Nona Asiah. Nona Asiah merakamkan lagu ini pada tahun 1960-an. Lagu yang dimuatkan dalam filem Cucu Datuk Merah. Lagu ini juga turut pernah dirakamkan oleh Aman Shah. Selepas ini kita ada lagu daripada Aisyah, Selanjur Bercinta. Tapi sebelum itu, kepada saudara yang ada pengalaman tentang keracunan makanan ni, bolehlah kongsi dengan kami. Ini daripada Zack dari Karak. Katanya, anak saya umur 11 tahun meninggal dunia tahun 1993 kerana keracunan makanan, makan cincau yang beli di pasar. Itu dia kisah, itu cerita tentang Cik Zack dari Karak. Dan mungkin ada lagi yang nak berkongsikan pengalaman dan juga kongsi cerita tentang keracunan makanan ni, boleh saja terus ke talian WhatsApp kami. Banyak sebenarnya yang saya terima, nanti saya bacakan insyaAllah kalau berkesempatan satu persatu. Daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, katanya Pak Long pernah alami keracunan makanan pada masa tu kerja di sebuah syarikat, dan Pak Long pi makan dekat kantin. Kebanyakan yang makan dekat kantin tu, hari tu semua jadi sakit perut. Kami pun pergi ke hospital dan Pak Long punya sakit perut sangat masa tu, dan pihak kesihatan datang periksa, dan kantin itu ditutup seminggu katanya kerana kotor. Baik, ini lagu daripada Aisyah, Selanjur Bercinta. Dan selepas itu kita dengarkan lagu gandingan Arab dan Aidit menerusi Bila Bulan Berwarna Biru.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Ya, tentu saja hanya di Radio Klasik menggami kenangan. Jadi kepada saudara, jangan lupa untuk undi lagu-lagu kegemaran saudara, lagu-lagu pilihan yang dimuatkan di laman Facebook Radio Klasik. Boleh undi hari Isnin sampai hari Khamis. Jadi hari Jumaat kita tahu keputusannya, lagu yang mana yang bakal bergelar juara hasil undian daripada pendengar-pendengar setia. Baik, terima kasih Cik Ramli dari Melaka. Katanya pernah dapat keracunan makanan lepas makan di kedai tepi jalan tahun lepas, rasanya muntah-muntah, sakit perut katanya. Mungkin makanan tercemar kerana gerai di tepi jalan. Itu dia, hati-hati kalau kita membeli makanan. Jadi kepada peniaga-peniaga, makanan yang dijual itu perlu ditutup ya, supaya habuk-habuk dan juga lalat dan sebagainya tidak menghinggapi makanan tersebut. Keracunan makanan ni selalunya makanan laut, ayam yang lama terbiar lepas sembelih, telur, santan dan sebagainya. Kerang kalau nak beli, biar yang nampak terbuka, itu yang baru. Kadang-kadang ada anak ketam dalamnya, itu tak elok dimakan. Terima kasih Kak Zaleha Husin, siap bagi tip lagi. Baik, kita ada lagu daripada Muhaini Suratman, judulnya Kenangan, lagu rakaman tahun 1982. Dan selepas itu Najib Hanif dengan lagu Mungkinkah Terjadi Perpisahan.

Belum lagi nak meninggalkan studio untuk hari ini sebabnya masih ada waktu untuk saya terus menemani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. 8.53 minit pagi ketika ini, mungkinkah terjadi perpisahan? Lagu daripada Najib Hanif, lagu ciptaan Abbas Bakar dan lirik juga oleh Abbas Bakar dan Siti Zaleha Hamid. Baik saudara, ini mungkin yang kenangan yang terakhir ataupun WhatsApp terakhir yang sebab saya bacakan ya, daripada Bahtiar Kasbi dari Jalan Kebun Shah Alam. Katanya pernah kena keracunan makanan apabila pergi satu jemputan kenduri dan saya sampai agak lewat ketika itu. Makanan pun dah tak banyak dan disatukan tinggal satu tempat saja. Balik dari majlis, saya mula buang air sampai 10 kali dan anak-anak nasihatkan untuk ke hospital. 5 hari tersadai di rumah sakit. Baik, mungkin saudara banyak juga kenangan dan cerita-cerita tentang keracunan makanan ni. Bolehlah cerita dan sebagai panduan kepada rakan-rakan kerabat kita yang lain. Baik, boleh saja ke talian WhatsApp kami ataupun yang paling mudah ke FB Radio Klasik. Kalau di FB, rakan-rakan lain juga boleh baca. Terima kasih yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Ini lagu daripada Man Said dan Norin Nur, Sunyi. Saya harap saudara tidak lagi kesunyian kerana Radio Klasik akan sentiasa menemani dengan lagu-lagu mengkamit kenangan.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alunan irama dalam rindu.
2: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Audition telah sebanyak 98%, tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang mesh dengan bidang, yang selebihnya masih, dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepulih pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan 9.17 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih juga yang baru saja mendengarkan Radio Klasik di tempat kerja ataupun di mana-mana saudara berada. Boleh akses kami menerusi RTM Klik, itu cara yang paling mudah. Dan saudara juga boleh ikuti kami menerusi MyTV saluran 705 dan tentu saja frekuensi menggamit kenangan di setiap negeri. Berjalanlah sejauh yang mampu, bukan untuk melarikan diri daripada kehidupan, dan setiap langkah meninggalkan jejak, dan setiap jejak menyimpan cerita. Ada tawa yang bergema di sepanjang jalan saudara, ada juga air mata yang mengajar tentang ketabahan. Namun semua itu menjadikan perjalanan ini lebih bermakna dan lebih indah untuk dikenang. Semoga perjalanan kita hari ini, esok dan hari-hari depan tidak banyak pancarobanya. Kalau ada pun dapat kita atasi dengan mudah. Kita dengarkan lagu Namamu di Hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara sekarang? Nama mereka yang tersayang tentu saja, dan nama mereka yang sentiasa ada dalam hati, dalam doa-doa. Siapa agaknya? Dan hari ini saya pilih, kalau minggu lepas saya pilih Dino, nyanyian Uji Rashid, dan sebuah lagi lagu yang tentang seorang lelaki yang dinyanyikan oleh Uji Rashid. Selain daripada Dino, kita ada Sunny. Ini dia Sunny.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Yes, Rosli dengan lagu Ku Sayang Padamu. Betul sekali, kami sayang pada saudara. Saya sayang pendengar-pendengar Radio Klasik yang sentiasa ada dan sentiasa setia. Dan terima kasih juga atas kasih sayang saudara pada Radio Klasik ya. Baik, sebenarnya semalam saudara 21 Jun 2026 merupakan Hari Muzik Tanah Air. Hari Muzik Tanah Air yang disambut semalam. Muzik merupakan seni yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Sejak dahulu lagi, muzik menjadi medium untuk meluahkan perasaan, menyampaikan pesanan, message dan menggambarkan pengalaman hidup ya. Oleh sebab itu, muzik seringkali dianggap sebagai cermin kehidupan kerana ia mencerminkan pelbagai emosi, nilai dan realiti yang dialami oleh manusia. Dan melalui lirik dan melodi juga, muzik dapat menggambarkan kegembiraan, kesedihan, harapan, cinta dan perjuangan hidup. Dan apabila seseorang mendengar lagu yang berkaitan dengan pengalaman dirinya, dia akan berasa seolah-olah lagu tersebut menceritakan kisah hidupnya sendiri. Dan ini menunjukkan bahawa muzik mempunyai hubungan yang rapat dengan kehidupan manusia. Baik, lagu ini judulnya Gila Bayang. Lagu yang dinyanyikan oleh gandingan Syagul Hamid dan Norli Ismail. Selepas itu, Siti Salmah, Terkenang Satriaku.
1: Arfah,

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Daripada Datin Salwa Abdul Rahman, 1, 2 kau. 1, 2, 3 sampai infinity pun. Terima kasih kerana saudara memilih Radio Klasik sebagai teman sejati. Kami akan sentiasa setia menemani saudara. 9.46 minit pagi ketika ini. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan. Semoga ada kebaikan yang dapat kita kongsi bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selepas ini, Melodi Klasik akan terus ke udara dan mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan yang cukup sejahtera mendengarkan lagi lagu-lagu menggamit kenangan sehingga pukul 2 petang nanti. Salam Anis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Ya. Terima kasih kepada rakan tugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Dan untuk seterusnya bertemankan saya, empunya suara Sabrina Arifin, Sabarina kekasih lama dalam melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti selama 4 jam. Saya doakan semoga ya saudara berada dalam keadaan baik, dipermudahkan segala urusan, ceria-ceria selalu mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Kain pelekat dipakai santai, duduk berehat di tepi laman, Piala Dunia pentas yang gemilang, pemain handal tunjuk kehebatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Atuk Mak Chaiz dan juga Zaleh Hamid, dia bertajuk Kenek-keneklah Udang, baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mendengar melalui frekuensi 87.7 ataupun 98.3. Masih lagi bertemankan saya, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sama-sama kita tonton ya untuk Piala Dunia 2006 menerusi RTM Klik. Adakah yang mendengar Radio Klasik melalui frekuensi ya yang Sabina cakapkan tadi, katakan tadi, ataupun mesti RTM Klik, terima kasih banyak-banyak ya. Dan semalam hari bapa kan, pastinya ya, kita takkan lupa pengorbanan dan juga penat lelah ya, kasih sayang yang ada yang panggil ayah, ada yang panggil bapa, ada yang panggil walid, ada yang panggil abah kan. Pastinya ya, ayah dan juga adalah pelindung dan wira terhebat diri kita. Ya, pastinya kita, Sabina, sayang abah. Oh, ya, pastinya ya. Kerana bila kita kehilangan orang yang kita sayang ya, yang pergi untuk selama-lamanya, pastinya ya, orang kata macam mana cakap ya, kita hilang separuh nyawa kita kan, separuh jiwa kita. Tapi saya sebenarnya, saya suka dengan lagu daripada Iramli ni yang cukup memuja nama anak beliau ya, namanya Intan Liana. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nuraniza Idris bertajuk Lenggang Lengkok, ya, baru saja berlalu. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni yang telah menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kita ada Kak Sa'yah dari Kampung Air Hitam Teluk Intan. Katanya sedang mengemas barang niaga Pasar Tani Langkap sambil mendengar Radio Klasik, ya. Ramai-ramai lah datang ke Pasar Tani Langkap ni. Wah, macam-macam yang kat jual, ya. Serai ada, ada limau, apa, kasturi. Wah, banyaknya. Alhamdulillah, ya. Semoga perniagaan, ya, sentiasa, ya, maju, ya. Dan saya juga nak ucapkan selamat pagi untuk Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Ini pula rakan kita ni tengah buat ku apa, putu kacang beras untuk esok. Wah, betul ke ni? Ah, cantiknya putu kacang ni. Saya teringat ada arwah atuk saya suka kalau hari raya je mesti buat kuih putu kacang, ah, kan. Dan ini Hajar Sari Haji Karsid dari Sedenak, katanya untuk semua pendengar Radio Klasik, ya, terus-terus dengar Radio Klasik nombor 1 dulu dan kini. Dan Encik Ishak Uda dari Tanjung Malim katanya terus layan Melodi Klasik sambil kita minum pagi. Adakah yang sedang bersarapan tu? Semoga apa yang saudara makan tu mengembirakan hati saudara dan juga orang-orang yang tersayang. Dan insyaAllah pada pukul 10.45 pagi, kita ada rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Tapi sebelum itu, kita dengar lagu ini daripada Dato' Andrew Goh untuk Sabariah yang suka dengan pasukan Portugal. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Kasi menggami kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Ya. Di talian sekarang ini kita bersama-sama dengan Cik Muhammad Zulkifli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ye Sabrina.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pastinya ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni, silakan.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum ya, dan kepada semua pendengar Radio Klasik yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada, yang semestinya kalau dengar suara saya dan juga sahabat-sahabat saya dalam DCM Help, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Jadi 15 minit ini akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anda. Okay, baik, dan juga sebelum ini saya nak kongsikan juga untuk anda semua berkaitan di DCM Herb ni, yang mana sebotol Perfai kami berisi padu 325 ml, dan dalam sebotol Perfai kami, kami menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa Perfai ini sangat sedap sebab apa, dia ada kombinasi daripada masam manis empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan untuk anda semua juga yang mana dengarkan kami ini ketika ini, Perfai ini dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan Perfai kami juga dipercayai setiap tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia, 100% produk bumiputera buatan Muslim, dan yang mestinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1, yang mestinya kami nak berikan yang terbaik untuk anda semua. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan Perfai yang konsisten, akan dapat kawal 3 masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol Perfai kami bermacam-macam manfaat yang kita nak kongsikan untuk anda semua, insyaAllah, yang anda boleh dapatkan dalam Perfai kami. Dan juga sebelum ini kami jual kepada anda semua satu botol dengan harga RM155. Tetapi untuk hari ini, kami nak bagi harga itu, kami nak berikan dengan harga yang sangat istimewa untuk anda, yang mana kita hari ini kita ada 2 package untuk anda semua. Package yang pertama, kita ada package kasih beli 3 percuma 3, yang mana kita akan dapat 6 botol dengan harganya adalah RM200 sahaja. Dan satu lagi kita ada package sayang beli 6 percuma 6, yang mana total semua terdapat 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Dan yang penting sekali, kita nak berikan kepada anda semua, tiada cas penghantaran, dan pembelian yang bertuah akan terpilih untuk hadiah berupa package percutian. Jadi, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan lepaskan peluang, sebab peluang ini tak datang berkali-kali, tetapi datang sekali ini sahaja. Ini juga bersempena dengan untuk sambutan hari sebagai sempena dengan bulan kelahiran pengasas TH. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, okay, untuk dapatkan pakej kasih beli 3 percuma 3 dengan harga RM200, ataupun pakej sayang beli 6 percuma 6 dengan harga

0: RM300 sahaja. Sangat berbaloi sebab apa? Tiada cas penghantaran. Pembelian yang bertuah akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika sebelum kita sambung semula. Ada lagi saya nak kongsikan untuk anda semua manfaat kelebihan untuk TCM Perhub. Sampaikan insyaAllah.
1: Kita berehat seketika.

0: AUG.
1: Terima kasih menggamit kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan DCM Hope's Legacy bersama-sama dengan Cik Muhammad Zulkifli di talian. Hello.
2: Hello, ya.
1: Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Sabrina. Okay, baik, kepada ada semua mungkin yang baru saya dengarkan radio klasik, terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik, terima kasih juga. Okay, sebab mungkin juga tadi ada yang terlepas kan, tak apa, jangan risau. Saya nak kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa ini sebelum saya nak pergi ke manfaat dan juga kelebihan apa yang anda boleh dapatkan dalam profil kami. Dan untuk hari ini, kita nak berikan dua package yang sangat menarik, yang mana promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Kita ada package kasih dan juga pakej sayang. Pakej kasih ini dengan harga RM200, anda akan dapat 3 botol perfai percuma, 3 lagi botol. Okay, 3 botol lagi. Beli total semua 6 botol. Dan selanjutnya pula kita ada pakej sayang, beli 6 percuma 6 dengan harga RM300 sahaja. Jadi total semua 12 botol. Sangat berbaloi. Okey, sempena dengan bulan keliharaan pengasas TH. Jadi untuk ketika ini juga kira cas penghantaran, pembeli yang bertuah akan juga terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Dah dapat percuma 6 botol dan juga 3 botol. Kemudian dapat pula untuk kalau kata bertuah, dapat juga untuk pakej cuti percutian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. So, sekali lagi 014-988-2436. Jadi kepada anda semua juga saya nak kongsikan lagi yang mana manfaat dan juga kelebihan kalau anda amalkan perfai kami, iaitu Pati Serang Burung Walid 4 dalam 1. Yang mana bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja tau, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Serang Burung Walid, perfai ini sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan kuat, insyaAllah. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami. Mungkin juga ada yang bawa lori, bawa kenderaan berat, mungkin yang bawa e-hailing, yang memang bermain di jalan raya setiap hari, memerlukan tenaga yang banyak, insyaAllah bolehlah amalkan perfai kami, insyaAllah. Dan juga perfai kami juga ada kolagen semula jadi, datangnya daripada sarang burung walet, dan ia mampu dapat mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita dan dapat memudahkan jerawat, menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan yang kita boleh amalkan dalam profil ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab kami ada testimoni, bukan satu ataupun bukan dua orang, tetapi melebihi ribuan orang yang telah menggunakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang menggunakan profil kami. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua, sebelum ini saya nak kongsikan juga untuk kelebihan untuk remaja dan juga untuk warga yang berusia. Tapi sebelum itu, untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami, yang mana kita ada package A, kita ada package kasih dan juga package sayang. Package kasih 3 botol percuma 3 botol dengan harga RM200. Pakej sayang, beli 6 percuma 6 dengan harga RM300 sahaja. Dan tiada cas penghantaran, pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okay, jadi untuk kebaikan profil ini untuk remaja, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau ada untuk remaja, mestilah juga ada untuk warga yang berusia. Okey, saya nak kongsikan untuk anda semua. Dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan membekalkan tenaga untuk seharian, juga tambah selera makan. Ini untuk warga yang berusia. Jadi kalau kata dah pengambil apa cara manfaat yang saya dah kongsikan ini, saya nak kongsikan juga untuk anda cara pengambilan perfai yang sangat mudah, yang sangat senang untuk anda amalkan. Yang pertamanya adalah 2 kali sehari minimum, ambil 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak pula, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, satu botol perfai ini lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, insyaAllah. Pati sarang burung walet 4 dalam 1. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda di 2 minit yang terakhir ini, yang mana promosi kami untuk hari ini sangat luar biasa. Jangan lepaskan peluang, rugi kalau siapa tak dapatkan. Okey, yang mana kita ada pakej kasih beli 3 percuma 3. Total semua 6 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Satu lagi pula pakej sayang. Beli 6, percuma 6. Total semua akan dapat 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Rugi kalau kata anda semua tak dapatkan perfai kami. Sebab apa? Sebab tiada cas penghantaran. Yang keduanya, pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Inilah masanya mungkin juga yang nak berikan hadiah kepada pengantin, nak berikan hadiah kepada mungkin nak beri kawan-kawan happy birthday, nak beri pada ibu dengan ayah dan sebagainya. Inilah masanya sebab sangat berbaloi, sangat murah. Kita ada pakej kasih beli 3 percuma 3 RM200. Pakej sayang beli 6 percuma 6 RM300 sahaja. Hubungi kami sekarang. Sebab apa? Kita ada promosi yang sangat luar biasa. Tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Itu sahaja, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Saya doakan kepada anda semua terus menggunakan yang terbaik. Dan kami doa mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang telah menggunakan perfai kami. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Umar Zulkifli untuk rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy. Dan untuk seterusnya nanti, nantikan ya Nostalgia di Klasik selama 1 jam menemani saudara.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam.
4: Ingin ku melihat

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi. Saudara mendengar lagu daripada Bing Slamet iringan bersama Orkes Radio Malaya, ya. Lagunya bertajuk Si Patokan. Dan sebenarnya juga nak kongsikan dengan saudara, lagu ini memiliki makna mendalam tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya yang sedang merantau jauh. Dan pesan utama lagu ini adalah restu dan harapan agar sang anak selalu menjaga diri serta kelak kembali dengan selamat. Dan sebenarnya juga nak kongsikan sedikit mengenai latar belakang Bing Slamet, ya. Sepanjang kerjaya beliau berlakon dalam 17 filem dan puluhan album. Dan filem yang paling popular ialah, ya, Bing Slamet Cowboy Cengeng, yang telah ditonton oleh 530,000 orang semasa tayangan awal pada tahun 1974. Itu antara kejayaan penyanyi Bing Slamet. Dan kalau tadi kita dengar lagu Si Patokan, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Fazidah Jonet, lagunya Jikalau Abang Merindu, nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Anwar Idris bertajuk Patah Hati Tumbang Harapan yang telah dirakamkan pada tahun 1967, lagu dan seni kata oleh Saiful Bahri. Terima kasih orang Johor yang mendengar Radio Klasik melalui frekuensi 94.1 atau melalui frekuensi 103.3, di Pulau Pinang juga 90.1 dan di Perak 88.3. dan Sabina juga nak kongsikan lah kan mengenai lagu ni, lagu Patah Hati Tumbang Harapan ni bercumbu kata usah diulang-ulang, sering didengar hati menjadi jemu, pandai dikau merayu dengan lagumu, tapi irama tak tentu haluan. Ya, jangan cuba gitu ya. Dan ini dia Pak Long Krau dari Bentong Pahang ni, kalau ingin hidup bahagia jangan selalu cari penyakit, bila dengar lagu nostalgia rasa umur muda sedikit. Alamak, risau Sabrina. Dan seterusnya diteruskan kepada kita untuk pagi ini. Waktu sekarang 11.27 minit pagi, kita dengar lagu pada Asia, Cuci Kain, Cuci Mata.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi walau sifat dunia anda.

dunia ini. Aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: bulan kau sangat cabul, hari dah senja kala.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ayy, lemah.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada R. Ismail dan juga Datin Rafiah Buang bertajuk Dari Hati ke Hati, ya, biasi filem Anak Buluh Betung pada tahun 1966. Pastinya lagu ini, ya, sebenarnya bagi seseorang untuk meluahkan perasaan yang terpendam atau bercerita terus daripada sanubari tanpa berselindung. Wah, itu dia. Dan lagu tersebut, ya, disampaikan oleh R. Ismail dan juga Datin Rafiq Ambuang bersama-sama dengan komposernya Kasim Masto dan penulis lirik Nordin Arshad, ya, pada tahun 1966. Dengar cukup merdu, kan, dengan lengkoknya menjadikan lagu ini kekal sehingga ke hari ini. Dan kita akan dengar juga lagu ini daripada Dato' Ahmad Daud bertajuk Senyumanmu. Mungkin senyuman hari ini tak dapat dilupakan sampai bila-bila, dan terus dengan nostalgia di Klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 2 petang nanti, teman berteman dalam Melodi Klasik. Dan saya juga nak ucapkan selamat tengah hari kepada Kak Nur Hapipah Desaru. Katanya, aduh, lagu Bahagia dan Derita daripada Black Dog Bone tu cukup menusuk sampai ke hati Sabarina. Jangan lupa bahagia sambil hirup kopi, ya tau. Terima kasih Sabarina Kekasih Lama. Sama-sama. Walaupun kita kan ada bahagia, ada derita, minum kopi, hirup kopi, jangan lupa sambil mendengar Melodi Klasik. Dan seterusnya, kita berhibur dengan lagu daripada Azman Idris bertajuk Zuraida yang telah dirakamkan pada tahun 1979. Bagi saudara yang mungkin nak menyapa kan, mungkin nak berikan ucapan ke, nak ucapkan selamat tengah. Kenapa Sabina hari ini tersasul je? Tak baik Sabina. Boleh whatsappkan ke nombor 013-5656-128. Kita dengar lagu ini untuk saudara yang memuja Zuraida.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta Malah Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik menggami.

0: bau kau bau, sawah sawah, lama-lama secokik kau bau esok.
1: Terima kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Elino dan juga Mastura, Apo Yang Sakit Jang, yang telah dirakamkan pada tahun 1984. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik ya, sepanjang perjalanan, yang sedang mandu, selamat mandu, senyum-senyum selalu, yang sedang masak tu masak sedap-sedap. Kejap lagi siapa yang sampai. Oh, tak adalah kan, nasi gurau je. Dan sebenarnya juga nak kongsikan dengan saudara ni, mesti bernama official. Ini berita baik untuk semua mengenai harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mulai Julai 2026, dan pembaharuan penyasaran subsidi diesel ini dilaksanakan ya secara seragam melalui pengesahan MyCard seperti Budi 95. Rakyat Malaysia juga menikmati harga sama dengan cara yang sama di seluruh negara, dan rakyat Malaysia juga di Sabah dan Sarawak dengan kenderaan diesel menikmati pengurangan harga runcit ya, daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter ya. Langkah ini penting supaya subsidi kerajaan sampai hanya kepada rakyat Malaysia. Itu dia berita baik untuk rakyat Malaysia, harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mulai Julai 2026. Dan nantikan pada pukul 12.30 minit tengah hari rancangan Tajaan Organic Mattress selama 15 minit bersama-sama dengan jurucakap hari ini. Nantikan pada pukul 12.30. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Syahbani dari Ceras, Kuala Lumpur. Ada ubi, ada batas. Batas dibuat berbaris-baris. Muzik lagu mesti beralas. Hukum adat jangan terkuris. Wah, itu dia. Terima kasih kepada Syahbani ya. Dan Isa Huda juga katanya terima kasih kepada Sabrina kerana ya menyiarkan lagu Zuraida. Teringat pada tahun 1977, saya tinggal berhadapan dengan rumah penyanyi Azman Idris di Kampung Cubadak, Sentul. Terima kasih Sabina menyiarkan lagu ya untuk lagu Zuraida untuk hari ini sama-sama. Dan Kak Ram Lubuk Cina Melaka katanya ucapan ini untuk Kak Hajah Zainab di Alustar, Kak Hajah Halijah di Sungai Perak, dan juga untuk Cik Osman Good Bye di Pulau Pinang. Memang namanya Osman Goodbye ya? Di Pulau Pinang, dengan ucapan semoga bahagia selalu dan terus-terus mendengar Radio Klasik. Yang ini pula rakan kita ni katanya hari ni menjamu selera mi goreng. Alamak, kenapa hantar makanan macam ni? Kita ada Kak Nani. Nani ya, Kak Nani kita ni. Wah, sedapnya Kak Rosnani Nayan dengan rotinya, dengan mi gorengnya dan juga kopi panas. Itu. Tak apa, tak apa. Kejap lagi saya lepas konti pun nak menjamu siri. InsyaAllah. Dan kita dengar lagu ini daripada Aziz Ahmad, Tanjung Puteri, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakap hari ini, Cik Saiful di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar hari ini, Cik Saiful?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah, dah ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai ya, promosi dan juga sesuatu yang menarik dari Organic Mattress. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari ya buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Tenda Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Kan mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini kan tengah bercadang, tengah berkira-kira kan nak menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Kan mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun terlalu lembut, ataupun juga lagi mungkin tilam lama anda tu dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, dah lama dah gunakan, tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Kan mungkin juga kata ada yang anda selalu kerap bangun pagi kan rasa tak selesa, rasa lengur-lengur dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, sebab mungkin tilam lama anda tu dah tak mampu lagi nak bagi sokongan. Anda boleh cuba untuk tukar tilam lama, dapatkan tilam baru semestinya keluaran Organic Mattress untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan. Yang mana untuk hari ini, kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Yang mana pertama, kita ada untuk tilam manja organik, dan juga yang kedua, kita ada untuk tilam Anissa. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda boleh ambil ataupun boleh catat dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda semua, khususnya pendengar setia Radio Klasik, iaitu yang pertama kita ada untuk tilam premium kita, iaitu tilam manja organik. Okay, yang mana untuk tilam manja adalah tilam yang kita hasilkan khas daripada jenis kompres foam, iaitu foam yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan bersama dengan saduran getah asli supaya struktur tilam ini jadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Dan juga lagi, apa yang istimewa, apa yang spesialnya juga adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini membantu ya untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam macam ni strukturnya adalah separa empuk, iaitu mana dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Memang sangat-sangat selesa untuk anda mendapatkannya tidur dan juga rehat yang lebih berkualiti pada waktu malam. Yang mana juga lagi, untuk tilam manja ini kita reka khas, yang mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 200 kg untuk dua orang. Dan juga lagi untuk fabrik, kita gunakan fabrik yang berkualiti tinggi, iaitu fabrik daripada tenunan benang halus, yang mana fabrik ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga keluarga emas pun memang sangat-sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini. Yang mana untuk hari ini special untuk anda semua, kita nak tawarkan untuk anda untuk tilam manja organik, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Dan juga lagi, yang mana anda ada tilam lama yang waktu ini sedang mendengarkan kita, yang mana anda ada tilam lama ya, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak ataupun trade in tilam lama anda. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi, special untuk semua pendengar yang mana mendengarkan kita waktu ini. Kita nak belanja lagi anda semua yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang. Okey, kita buka untuk hari ini untuk 20 orang pemanggil yang terawal yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan untuk Kilang Manja. Kita nak belanja anda lagi percuma. Okey, voucher tambahan, okey, voucher tambahan sebanyak RM400 lagi untuk penolakan lagi Kilang. Yang mana selepas anda harga asal tadi RM1,700, tolak dengan RM300 untuk Kilang lama dan juga untuk 20 orang pemanggil terawal, kita nak belanja lagi anda potongan RM400. Maknanya anda hanya perlu bayar untuk Kilang Manja ini saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja, ya, untuk saiz queen tebal 8 inci. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan Kilang premium, Kilang Manja organik saiz queen tebal 8 inci pada harga serendah RM1,000 sahaja, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar, ya. Baik, untuk itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Kita berehat seketika.

0: Dr. Kasih menggami kenangan kita masih lagi dalam rancangan Tajaan Organic Mattress bersama-sama dengan Cik Saiful di talian. Hello Cik Saiful.
1: Ya, yes, saya.
0: Ya, pastinya promosi cukup hebat hari ini ya, berbaloi-baloi ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, silakan. Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi, yang mana berminatkan untuk mendapatkan tilam dengan kualiti yang premium, kan, mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan untuk dapatkan tilam manja tadi, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, seterusnya pula, mungkin ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari tilam kan, mungkin untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun juga mungkin untuk kegunaan sendiri, tapi nak mencari tilam yang dengan harga yang lebih bajet kan, yang kata walaupun harga bajet tapi masih lagi mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk tilam Anisa, yang mana tilam Anisa ni adalah tilam yang kita hasilkan khas daripada jenis kompres foam, iaitu rebound foam yang telah kita melalui proses pemadatan untuk bagi lebih lagi sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang, yang mana tilam ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam Anisa ini, kita reka khas untuk anda, yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 160 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan ke mana beratnya tu sekitar 140, 150, 160 untuk berdua tu, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam Anisa ini. Mana kita nak tawarkan untuk anda untuk tilam Anisa untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal, okey. Harga pasarannya ialah RM999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama ataupun apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300. Jadi harga yang perlu anda bayar waktu tilam Anisa ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja ya abang kakak. Jadi yang mana kan nak mencari tilam yang dengan harga bajet tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik pada bahagian belakang, pada bahagian pinggang kan, untuk mendapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Yang tadi anda boleh dapatkan untuk tilam Anisa pada hari ini pada harga serendah RM699 sahaja. Okay, seterusnya pula, mungkin akan ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari satu set lengkap kan. Mungkin nak cari satu tilam baru, satu katil baru dan juga dua bantal kan. Tak jadi masalah. Yang mana anda juga boleh dapatkan untuk set kita nak tawarkan kepada anda untuk set jimat. Okay, kita nak tawarkan kepada untuk satu unit tilam Anisa saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan, okey, katil divan yang berketebalan 6 inci, dan juga lagi kita nak belanja lagi anda percuma 2 unit bantal untuk harga satu set ini, anda boleh dapatkan untuk hari ini pada harga serendah RM1,099 sahaja. Ya, pada harga RM1,099 anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma 2 unit bantal. Jadi yang mana berminat untuk mendapatkan set tilam bersama dengan katil pada harga serendah RM1,099, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi kan promosi kita, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, yeah. Yang mana mungkin ada bajet lebih lagi kan sedikit nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, anda boleh dapatkan tilam premium kita iaitu tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal RM1,700, tolak tilam lama dan juga voucher tambahan untuk 20 orang pemanggil terawal, anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja ya, itu untuk tilam manja organik. Yang mana mungkin nak mencari tilam kata dengan harga bajet tapi juga masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, anda juga boleh dapatkan untuk tilam Anissa. Yang mana untuk tilam Anissa saiz queen tebal 8 inci, harga asalnya RM9,999. Anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300, anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM699 sahaja. Nak sekali dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1,099 sahaja. Kan? Jadi yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma sahaja ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda buat bayaran. Ya. Okey, baik, jadi untuk itu, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tengah hari ini. Terima kasih kepada Radio Klasik dan juga DJ Sabrina. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Jadi untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Saiful, ya, jurucakap Organic Mattress untuk rancangan tajaan Organic Mattress.

Radiokrasi menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Sunny Sahuri bertajukku Jangan Ditinggal-Tinggalkan yang telah dirakamkan pada tahun 1976. Ya, saya juga nak ucapkan selamat tengah hari untuk Mak Ngah Anggun dari Singapura. Memang anggun hari ini. Siap cakap dengan Sabrina lagi. Jom teh tarik awet muda. Wah, yuk. Oh, itu dia. Selamat menjamu selera ya. Selamat minum. Wah, teh tarik ya. Minum manis-manis ni. Wah, pastinya manis lalu. Dan ini pula rakan kita ni, kita ada Aziah, Kak Aziah Nordin. Hari ni masak lemak udang dengan nenas. Dan hari ni akak juga buat lepat pisang berinti kelapa. Ya Allah kak, sedapnya. Dan Cik Man Pandan Jaya pula. Saya baru je makan lemak labu dan ikan goreng berserta sambal belacan. Termenung saya lepas makan sambil dengar celoteh Sabrina. Betul ke tu? Selamat menjamu selera ya. Dan Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Katanya selamat hari lahir untuk cucu Aisyah Inarah. Bijak laksana. Kini dah 6 tahun umurmu. Atuk berharap jadi insan berguna. Tahun depan Aisyah akan naik ya. Darjah 1 belajar rajin-rajin tau ya. Jaga diri tau adik Aisyah Inara. Itu pesanan atuk tersayang. Dan ini pula ucapan daripada Cik Kasim bin Osman dari Kampung Batu 3. Katanya bila mendengar lagu Dari Hati ke Hati, oh lagu tadi daripada Aris Pahina juga Datin Rafiq Buang ya, sebenarnya merancakkan lagi irama nostalgia, mengimbau kembali dalam ingatan. Selamat menjamu selera. Hari ini ikan goreng, daging goreng kunyit. Eh, sedapnya pula. Zunaili Adam Kukuk Pontian Johor. Jom sambil masak sotong, sayur timun goreng, ikan masin dan telur. Itu bertemankan Radio Klasik. Masak sedap-sedap tau. Makan jangan lupa Sabrina Kekasih Lama. Dan pukul 1 nanti kita dapat dengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Tapi sebelum itu kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini sambil menjamu siara, sedang memandu ke, sedang bekerja ke, ataupun tiba-tiba teringat pada kenangan. Kita dengar lagu daripada Black Dog Bone, lagu Hayalan, Radio Klasik.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa'innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjama'ah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjama'ah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
2: Sebentar saja lagi, masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.
3: Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Radio Klasik menggami kenangan. Kembali mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga kepada orang Johor mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 94.1 ya, dan juga di Negeri 987.9, Melaka 93.6, dan juga yang menghala ke Pahang hari ini 107.9 ya. Semoga selamat sampai. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan. Kita ada Kak Ngah Ella Balkis dalam perjalanan balik dari Sitiawan Perak. Wah, sambil mendengar Radio Klasik. Terima kasih kakak ya. Kak Long Greek Sofia Manas juga katanya selamat tengah hari untuk semua, sama-sama kita ya. Dan ini pula rakan kita ni, sekejap saya bacakan namanya, Ruin dari Taman Villa Saujana, Kinarut Papar Sabah ya. Hari ini macam biasa ambil cucu balik sekolah, dalam perjalanan mendengar lagu-lagu klasik menikam kalbu. Terima kasih Sabina mengingatkan ya kita kenangan zaman kanak-kanak dulu ya, itu dia ya. Dan ini pula Cik Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Oh, ni saya dah bacakan tadi, ramai yang menghantarkan ucapan ya, terima kasih. Dan ini agak kita juga Hashim Awang dari Batas Raja, katanya bila dengar lagu Zuraida yang saya siarkan tengah hari tadi, teringat pada Cikgu Shima. Wah, dan rakannya bernama Zuraida. Bila makan di kantin sekolah, kami selalu makan sama-sama. Sekiranya Zuraida tu suka makan ya, makan mihun sup, kami pula minat mi kari. Semua tu dalam kenangan. Banyak kenangan kan yang tak boleh dilupakan. Pastinya ada hikmah di sebaliknya ya. Dan selepas ini kita akan dengar lagu daripada Iramli dan juga Maria Bacuk, Bunga Kembang, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Radio Kasih menggamit kenangan nampaknya setakat ini saja tugas Sabina untuk hari ini. Jangan lupa sama-sama kita berikan sorakan satu jiwa sejuta sorakan ya. Sama-sama kita tonton Piala Dunia FIFA 2026 melalui RTM Klik ya. Dan nampaknya setakat ini saja tugas saya. InsyaAllah untuk 2 petang hingga pukul 6 petang bersama-sama dengan Nadia Ahmad. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabina. Anda kata saya tak sempat bacakan ya ucapan saudara. Saya mohon maaf ya, insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Jumaat ini pada waktu yang sama. Layang-layang terbang melayang, putus tali sambung benang. Ha, siang malam terbayang-bayang, budi bahasa terkenang-kenang. Sayang semuanya, jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Injili. I-N-J-I-L-I. Injili. Injili adalah yang berkenaan dengan Kitab Injil atau menurut Kitab Injil.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Lagu-lagu irama pop Ye Ye terus menghangatkan petang saudara di Mustika Classic.

Gadis manis di muka pintu, Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apabila bertiup angin utara, berlabuh cepat supaya selamat. Apabila hidup ingin sejahtera, jauhkan sifat dengki khianat. Bertemankan saya Nadia Ahmad, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Sabarina Kekasih Lama yang telah pun menemani saudara dalam melodi klasik. Berhibur dengar lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an. Juga ada lagu-lagu kenangan tahun 70-an dan 80-an sekejap lagi. Ada lagu persembahan Alina dengan iringan The Batiks, lagunya Hilangkan Berganti. Dan ini lagu persembahan A. Ramli bersama-sama iringan The Click 4, oleh-oleh Temasek untuk saudari di Mestika Klasik.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPK.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kena.

Lagu ciptaan Zainal Ali, lirik oleh M. Rahim Bakri. Lagu persembahan Ali Katz, Apakah Dosaku? Lagu yang dirakamkan pada tahun 1982. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada waktu ini, teruskan kesetiaan saudara. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan Radio Klasik menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara. Boleh dengar Radio Klasik di mana juga saudara berada. Sekejap lagi ada lagu persembahan Romzy, lagu bertajuk Lagu Tiga Kupang. Dan ini Sayang Ada Yang Punya, persembahan Anida and the Zaraks. Mestikah

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPK.
2: Aku, dia dan lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
3: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
4: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: One fire!
6: One fire!
5: One game!
6: One game!
5: One world!
6: Let's go!
7: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu ciptaan Kesuma Buti, lagu persembahan Raja Emma bertajuk Sebuah Catatan Remaja. Mungkin saudara juga pernah ada sebuah catatan remaja. Masih ingat lagi warna apa buku catatan itu? Nak kongsikan? Silakan hantarkan ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Terima kasih Amy di Johor Bahru. Selamat petang DJ Nadia katanya. Selamat petang, semoga terhibur ya dengar lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Juga ada Hajah Sariah Haji Karsid di Sedena. Nak ucapkan selamat petang juga kepada semua pendengar setia Mestika Klasik. Lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan. Juga ada Asma Jamiran di Pago. Hai, selamat petang Kak Zai di Sungai Petani. Dan Kak Saiah Abdul Rahman di Pontian Johor. Ini antara yang saya sempat bacakan. Yang lain saya bacakan nanti kemudian. Dan terus berhibur. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah. Lagu bertajuk Ida Mandara. Dan lagu ini persembahan AR Latif bersama-sama Leperindus. Lagunya Kasih Tak Sampai. Terus setia dengan Radio Klasik, radio nombor 1 di hati saudara, Mestika Klasik.

0: menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
8: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
5: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada waktu ini, apa kata singgah juga ke laman media sosial Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Juga boleh teman berteman bersama-sama saya Nadia Ahmad. Boleh cari saya juga dengan kata carian Nadia_Klasik. Terima kasih. Terus kekal setia. Jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Baik, menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan A. Halim. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Fictions. Lagu bertajuk Nasibku dan ini lagu persembahan Datin Rafi Ambuang. Lagu bertajuk Menunggu. Ada yang sedang menanti? Waktu sekarang ini 2:45 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Waktu ini saya Nadia Ahmad menemani saudara seawal 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Mestika Klasik. Terus berhibur dengar lagu-lagu irama pop ye juga disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Pastinya menggamit kenangan manis saudara dengar lagu-lagu yang pastinya memukau. Dan kalau mungkin teringat peristiwa indah ataupun kenangan-kenangan indah saudara itu, apa kata hantarkan terus ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128 atau boleh juga tinggalkan di ruangan komen di Facebook Radio Klasik. Terus berhibur dengan lagu persembahan Fatima M. Amin, lagu bertajuk Di Mana Bahagia, pastinya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu lagu persembahan Dato' M. Sharif, Senyumlah Sayang. Dan di konti sekarang ini sedang tersenyum juga kita ada Encik Azman dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, syukur. Perjalanan tadi okey, ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, hari ini saya kira mungkin ada perkongsian yang lebih menarik. Ada harga promosi yang cukup luar biasa dari NESQ. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan. Salam kasih sayang, salam cinta.
0: Salam hari Papa juga.
1: Salam hari Papa juga kepada buat semua. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya nak mendoakan agar semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami, pelanggan-pelanggan NESQ minuman sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, untuk hari ini ada sesuatu yang menarik untuk anda. Untuk hari ini ada sesuatu yang mampu kita miliki dari segi harga promosi. Ha, mungkin sebelum ni kita nak kita dengar ataupun harga pasaran-pasaran dekat luar kan, Nadia kan, sarang burung walet ni harganya sangat mahal dan tak semua orang mampu miliki.
0: Betul. Ha,
1: dan alhamdulillah produk yang selamat diminum, selamat yang diguna pakai, selamat yang dimakan. Produk minuman sarang burung walet NESQ ini bukan sahaja mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Mesti dan juga mendapat kelulusan dan persijilan halal daripada Jakim Negeri Sembilan. Alhamdulillah, produk ini dah lama, sejak tahun 2007 lagi kita dah bertapak dah, dan sejak tahun itulah ramai pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini macam-macam cara dia orang makan, macam-macam cara pelbagai mereka cuba, tak serasi. Dan alhamdulillah, Nadia, dengan minuman sarang burung walet ini, bukan nak kata ini bukan ubat, tetapi adalah makanan tambahan ataupun minuman tambahan, minuman solusi untuk kita yang semakin berusia. Tuan-tuan, kita lutut kita memang dah tak kuat dah. Lutut kita ni dah semakin hari semakin perlahan tenaganya kan. Jadi bagaimana kita maintain, macam mana kita nak serasikan tubuh badan kita ni macam muda-muda dulu, rasa macam semangat lah dulu,
0: bertenaga
1: kan. InsyaAllah minuman sarang burung walet ini ia akan membantu dan menyokong sedikit untuk menyelesaikan masalah ataupun mengurangkan masalah-masalah penyakit tuan-tuan hadapi, seperti selalu sakit kepala, selalu kebas itu, kebas ini, masalah penghadaman kan, masalah dalam perut, organ dalaman. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ini sempena semalam hari bapa. Ucapan juga terlepas. Kita cakap kat kita kan.
0: Itulah.
1: Orang yang mendengar ni ramai, memang tak ucap pun selamat hari bapa. Jadi di sini pun saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari bapa kepada seluruh yang mendengar dan juga yang bergelar bapa. Jadi insyaAllah hari ini apa yang menarik saya tak nak cerita, pelbagai khasiat, memang banyak khasiat. Yang paling penting hari ini dapatkan promosi kami. Ada dua promosi yang NESQ nak berikan. Yang pertama adalah pembelian sebanyak 3 botol dan juga kami akan berikan 3 sachet NESQ Kopi Klasik. Dan musim-musim bola ni kan, atau tengah malam nak tengok tu, apakah kena segelas dulu kopi NESQ Klasik. Okey, harga untuk satu botol 375ml ni tuan-tuan, RM180. Untuk hari ni bukan RM180 saya nak minta tuan-tuan, bayar dengan kita RM100 dapat 3 botol. RM100 dapat 3 botol dan juga dapat lagi 3 sachet NESQ Kopi Klasik untuk anda. Ha, berbaloi tak? Berbaloi lah. Kalau tanya saya, apa tak berbaloinya? Kalau ikut harga asal RM180 satu botol, tapi untuk hari ini RM100 dapat 3 botol. Ha, ini yang mana nak apa, pakej jimat ataupun yang baru nak cuba boleh dapatkan. Okay, ini combo yang pertama. Combo yang kedua macam biasa, 12 botol RM300. Ha, 12 botol RM300 ni yang mana nak jimat, yang mana nak tambah pendapatan, boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, ini nombor telefon kami tuan-tuan, boleh hubungi segera di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Ingat, tawaran ini ya, untuk orang baru kita buka 150 pelanggan sahaja sampai jam 5 petang ini saja.
0: 5 petang je.
1: Sempat tak? 5 petang je. Jadi kena telefon cepat sikit. Jangan ketinggalan. Kerana promosi RM100 untuk 3 botol ni, ya, bukan kata macam peluru. Dia lagi laju daripada peluru.
0: Alang-alang ambil yang 12 botol tadi tu.
1: Kalau 12 botol lagi jimat lagi banyak lah. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan. Nak 3 botol RM100 atau 12 botol RM300.
0: Ini peluang yang memang tak boleh dilepaskan ni. Baik, kita nak berehat seketika sahaja. Kita akan kembali lagi dengan harga promosi yang cukup hebat bersama-sama dengan Cik Azman nanti. Terus berhibur, Jun Abdullah bersama-sama The Clifters, lagu bertajuk Pengembara untuk saudara di Mestika Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Azman dari NESQ di konti siaran Radio Klasik. Harga promosi yang cukup hebat tadi.
1: RM100
0: berapa tadi?
1: RM100 dapat 3 botol. Wow. Kita bagi lagi percuma 3 sachet minuman kopi NESQ Klasik.
0: Wow.
1: Ada ubi jaga, ada apa kopi Arabik, lepas tu ada madu, ada sarang burung walet. Yang mana nak cuba ataupun yang mana tak nak beli dekat promosi kita dekat Shopee ataupun dekat TikTok, iyalah kita jual satu kotak. Akhir ni memang peminat kopi, tapi nak tahu juga rasa NESQ kopi klasik ni macam mana kan. Ambillah, kita bagi botol parti, minuman parti, dan juga dapat lagi percuma. Harga tu yang paling penting. Harga, tuan-tuan, harga RM100 ya, RM100 dapat 3 botol. Ini memang banyak. Kalau saya buka promosi 3 botol RM100, ya Allah, tu saya kata lagi laju daripada peluru. Peluru yang laju pun dia lagi laju telefon. Kan sampai orang marah. Cik Man, saya telefon, saya dengar Cik Man dekat radio ni, saya telefon banyak kali tak dijawab. Lain-lain orang kata apa? Sangkut. Sesak, line sesak. Jadi jangan marah, tuan-tuan. Jangan risau. Kalau line sesak tak apa, miss call saja, nanti khidmat pelanggan kami akan
0: hubungi
1: counter. Hubungi tuan-tuan semula, tak jadi masalah. Miss call pun tak apa, nak WhatsApp pun tak apa, kan. Saya nak promosi sekian. Cik Man sebut sekian, tak apa. Jadi baru dapat maklumat tadi, pukul 5 cepatnya.
0: Kan saya dah kata sekejap sangat.
1: Saya ni duduk KL, pukul 5 saya sangkut jam, tak sampai rumah lagi katanya. Okeylah, tak apalah, beginilah tuan-tuan ya. Kita lanjutkan sikit. Saya buka sampai jam 7 malam. Untuk promosi hari ini, kita ada dua promosi combo kita. Yang pertama, 3 botol, satu botol 375 ml, parti pekat, saranan kita, kegunaan ni, semua golongan boleh minum, tak ada masalah ya. Dua sudu pengambilannya, dua sudu pagi sampai dan juga sampai nanti. Dua sudu pagi sebelum sarapan, dan juga dua sudu malam sebelum tidur, untuk satu hari. Yang dewasa, kalau ada anak, satu sudu tak apa, tak jadi masalah. Okey, itu promosi yang pertama, 3 botol dan juga 3 sachet RM100. Yang kedua, 12 botol RM300. 12 botol RM300. Nah, yang ini memang ramai dah. Acik-acik yang duduk dekat Felda ya, ada pakcik-pakcik yang biasalah dekat kedai kopi, "Ai Mat, sedap aja berjalan hari ini." Nah, itu pakai tongkat. Nah, ini dah tak pakai tongkat. Ai, biasalah, pelan-pelanlah kita minum NESQ kan. Jadi menguatkan urat, melancarkan darah, dan juga yang mana ada masalah-masalah, selalu tak boleh nak berdiri lama, selalu nak pitam apa semua kan. Jadi hari ini kalau tak boleh ambil promosi 100, tak boleh ambil RM300 punya promosi, ambil promosi RM100. Dah sangat berbaloi, kerana jarang-jarang berlaku. Kami nak bagi promosi yang hebat ini kepada anda semua. Jadi nombor telefon ni, nombor telefon yang paling penting untuk tempahan, 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi untuk hari ini kan, Nadia, kita nak buka sampai 150 orang saja. 2 juta pendengar Radio Klasik dengar sekarang ni, 150 orang yang terpantas. Order dengan kita. Yang 100 ni kejap ajalah. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang, perkara yang baik, perkara yang kita niat. Kami NESQ ini adalah lebih kepada nak membantu orang di luar sana. Tak kisah yang duduk dekat rumah flat, naik tangga, turun tangga, yang duduk dekat kampung, membaja, ada yang meracun kan, yang duduk di laut nak jadi nelayan apa semua, kadang-kadang ya pening, kena ombak kan. Jadi balik rumah, kita relax, kita minum NESQ, tidur pun dapat yang berkualiti, badan pun rasa segar bangun pagi-pagi. Dan hari ini untuk promosi hari bapa, anak-anak RM100 bagilah kepada orang kata kita nak promote kan apa, salah satu mungkin ayah kita ada yang tak suka nak pergi klinik kan, susah nak telan ubat kan. Yang ini senang, Minuman sarang burung walet ini dia rasa macam buah-buah, ada manis-manis sikit, tak ada guna bahan-bahan yang terlarang. Kita guna bahan-bahan yang berkualiti untuk kita sama-sama rasa nikmat perbezaan seawal 3 dan 4 hari saya. Jadi untuk anda, ingat promosi hari ini sampai jam 7 malam. Nah, Nadia ada tengok betul ke 5 kan? Okey, tak apa. Saya lanjak kan? Saya anjak kan sampai pukul 7 malam untuk 3 botol dan juga 3 sachet minuman Nescu Kopi Klasik harga RM100 dan juga 12 botol RM300. Untuk penghantaran ada sedikit charge, yang mana tak boleh nak buat bayaran, yang nak duduk rumah tunggu barang sampai baru bayar pun tak jadi masalah. Atau yang nak datang secara walk-in di mana-mana cawangan Nescu berhampiran tuan-tuan pun tak jadi masalah. Kita tak kenakan cas penghantaran. Ha, 12 botol ni banyak kan. Dia berat. Sekarang ni semua cas kena kira tembang. Ha, okay? Kalau benda ringan ini mungkinlah kita boleh bagi free COD. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini ya, yang mana okey, yang pertama promosi 3 botol RM100. Yang kedua combo 12 botol RM300. Atau yang nak beli lagi selain daripada produk parti minuman sarang berwalid, kita ada kopi, kita ada minuman buah rozel kan. Jadi boleh tengok ke platform social media kita, kita ada di Shopee, TikTok, dan juga kepada semua yang mana usahawan-usahawan yang nak dapatkan apa parti rozel ke, bunga rozel segar ke, ataupun yang paling mudah lagi yang ada nak buat bakery-bakery ke berkenaan dengan rozel, tak jadi masalah. Nak satu tan ke, dua tan ke, boleh hubungi kita juga untuk kita cerita panjang lebih lanjut. Jadi untuk tempahan hari ini tuan-tuan, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi hari bahagia, badan pun sihat, wajah pun ceria, jadi seronok untuk selesaikan semua urusan kita. Ingat Nescu di hati tuan-tuan, dan lain masa lain waktu berjumpa lagi dengan saya Azman bin Hamid, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada Izin dengan iringan 50-50, lagu bertajuk Melati Idaman. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Hasna Harun. Lagu ini ciptaan Datin Rafi'ah Buang. Lagu bertajuk Siti Zubaidah. Terus berhibur bersama-sama kami di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Dato' Sharifah Aini, rakaman tahun 1981, lagu bertajuk Terbang Helang, dan waktu sekarang ini 3:38 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:46 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:49 minit petang. Kuching, Sarawak 4:10 minit petang. Johor Bahru, Johor 4:35 minit petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4:38 minit petang. Kuantan, Pahang 4:38 minit petang. Di Kota Bharu, Kelantan 4:42 minit petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4:41 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4:43 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor 4:44 minit petang. Di Ipoh, Perak 4:47 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis 4:49 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami. Sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' Ahmad Jais, lagu bertajuk Berikan Ku Sinarmu, juga lagu persembahan Helen Velu, lagu bertajuk Tengah Malam. Terus menghiburkan saudara seketika nanti, pastinya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Lagu yang pastinya menggamit kenangan, lagu tahun 1975, Di Kau Ku Sayang, persembahan Fatimah Raza. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Yang sedang memandu, teruskan fokus dengan pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu berhati-hati dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Terus jadikan kami pilihan utama, nombor satu di hati saudara, melekat sampai bila-bila. Lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Hamidah, lagu rakaman tahun 1972, lagu bertajuk Rayuanku, dan lagu ini persembahan Adnan Osman, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Rhythm Boys, lagu bertajuk Berlenggang. Ada yang sedang berlenggang kangkung waktu ini, santai-santai saja nampaknya. Terus setia, mesti ke klasik.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik Disha Alam 98.3.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum saudara yang baru saja dengar Radio Klasik melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini. Terima kasih terus memilih kami, Radio Klasik, jadi pilihan utama nombor 1 di hati saudara. Yang tak henti-henti hantarkan komentar, ucapan dan sebagainya ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih. Ada Kak Wan Noriza, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan waktu ini. Juga ada Kak Rush Zarina di Permatang Kuang, Seberang Prai. Salam menggamit kenangan. Selamat bertugas juga Dik Nadia, terima kasih. Katanya layan Mestika Klasik, ceria-ceria sahaja petang ini. Jom teman berteman dengar irama pop ye. Terima kasih. Juga ada Yusuf Muhammad Dana di Seremban waktu ini, terima kasih memilih Radio Klasik. Juga ada Rohani Ibrahim di Slim River, dekat dah dengan kampung saya, Felda Gedangsa. Juga ada Bakar Botak, kerabat Radio Klasik di kampung Sungai Gatum, Labis, Johor. Terima kasih dengar Radio Klasik. Juga ada Cikgu Zaini di Simpang 4, Pulau Pinang. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Katanya terhibur dengar lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu berjudul Maya. Katanya terima kasih. Juga ada Baharudin Mat di Kampung Gusai, Jerantut, Pahang. Layan lagu-lagu menggamit kenangan petang ini, semuanya sedap-sedap belaka. Alhamdulillah, semoga terhibur. Juga ada Acik Fatimah Zah, Pak Long Krau di Bentong, Pahang. Ada Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Sik Kedah. Dan semuanya, terima kasih terus bersama-sama kami petang ini. Kita nak berhibur lagi. Lagu seterusnya, sekejap lagi, ada lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Keluhan Perantau. Dan ini lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu bertajuk Dalam Kenangan. Lagu tahun 1981 pastinya menggamit kenangan manis saudara di Mestika Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

lagu menggamit kenangan tahun 1981. Dendangan Azlina Aziz, lagu bertajuk Kau Pergi Jua. Berlalu menghiburkan saudara, pastinya di Mestika Klasik. Terima kasih terus berhibur bersama-sama kami di Radio Klasik. Dari masa ke masa, pelbagai info menarik kami kongsikan untuk saudara. Dan ini mengenai perlindungan anak di alam digital. Kanak-kanak bawah 16 tahun lebih terdedah kepada risiko dalam talian dan masih memerlukan bimbingan dalam mengurus interaksi digital. Jadi peranan ibu bapa penting melalui pemantauan, bimbingan keselamatan digital dan kawalan penggunaan media sosial. Sama-sama kita lindungi anak di alam digital. Terima kasih terus setia. Lagu-lagu menggamit kenangan sekejap lagi. Ada lagu persembahan Uji Rashid, lagu rakaman tahun 1983, lagu bertajuk Merpati. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Black Dog Bone, lagu bertajuk Sayang.

apa perpisahan yang kau pinta. Waktu sekarang ini 4:30 minit petang. Di mana agaknya saudara berada waktu ini dan bagaimana agaknya keadaan cuaca di tempat saudara? Dan sedikit perkongsian ramalan cuaca sebelah malam di seluruh negara bagi hari ini 22 Jun 2026 hari Isnin dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah malam nanti di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Juga hujan dijangkakan di kebanyakan tempat di negeri Kedah dan Pulau Pinang. Juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Perlis dan Perak. Juga tiada hujan dilaporkan di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Manakala di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan, juga ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Juga hujan di beberapa tempat di daerah Tawau. Dan di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tiada hujan dijangkakan di Sibu dan Mukah. Terima kasih terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Jimmy Zan, Tenangkan Hati, lagu tahun 1975. Dan ini lagu persembahan Salamiah Hassan, lagu bertajuk Menghitung Hari. Terus setia Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Jim Mizan, rakaman tahun 1975, lagu bertajuk Tenangkan Hati. Terima kasih yang setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang lain terus menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, tunggu apa lagi? Muat turun sekarang juga dengan Radio Klasik 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang dengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.44 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف.

mukhlifu al-mi'ad. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.44 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.27 minit malam nanti. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat dengar ulangan cubit-cubit manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: The Classic di Seremban 87.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Injili. I-N-J-I-L-I. Injili. Injili adalah yang berkenaan dengan Kitab Injil atau menurut Kitab Injil.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit, Cubit Manja.
1: Alahai, Pak Mik ni. Hari-hari lauk sama je. Nasi lemak ayam goreng, mi kari, nasi goreng, telur mata dengan bihun goreng. Mi goreng, ish, jemulah. Pak Mik! Oh, Pak Mik! Hai. Mana pula Pak Mik ni? Kedai tinggal telopong je ni, ha? Pergi mana Pak Mik?
2: Hai, Cikgu Mona baru nak pergi kerja kan?
1: Haa.
2: Hai, look macam biasalah Cikgu. Yang menu-menu lain tu, bulan depan baru dah tukar masak baru.
1: Alah, Alhamdulillah masih ada makanan kita boleh beli. Dapat makan, ada rezeki lagi.
2: Hai, betul tu Cikgu. Haa. Orang kata, Alhamdulillah syukur nikmat Malaysia maju rakyat selamat.
1: Pandai-pandai je Pak Mini.
2: Haa. Cikgu Mona ni nak pergi sekolah ni tak awal sangat ke? Baru pukul 8. Hai, bukan cikgu ajak sesi petang ke?
1: Tak, saya ada kerja sikit Pak Mik. Ada mesyuarat pasal gotong royong nak bersihkan sekolah, nak libatkan murid-murid. Lepas tu nanti sebagai tanda terima kasih nak bawa murid-murid tu tengok acara Citrawana 2026.
2: Tapi lambat lagi je.
1: Ha.
2: Citrawana tu bermula 24 Julai depan. Hari ni baru 22 Jun. Jangan salah tarikh pula.
1: Iya, Pak Mik. Tu yang saya rasa macam tak sabar pula nak tunggu. Elok habis Piala Dunia FIFA nanti, kita sambut pula Citrawana ni. Tema kali ni, Ritma Warisan, Nadi, Nusa dan Bangsa. Acara selama 3 hari. Meriahlah nanti Dataran Merdeka bulan depan.
2: Amboi. Dengar tema aja dah orang kata apa, rasa meriah tu. Sesuailah untuk kita orang kata apa, ketengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026.
1: Ya, betul tu. Tema tu bukan tema saja-saja je tau, tapi ada 4 komponen utama. Yang pertama, citra perarakan gabungan muzik, tarian, penceritaan oleh kontijen dari seluruh negara. Kedua, citra rasa, citra budaya dan citra seni tampilkan kulineri, tradisional, persembahan budaya, kraftangan dan demonstrasi seni.
2: Cikgu, saya rasalah cikgu. Citra rasa ni mesti yang paling saya suka.
1: Kenapa?
2: Sebab mesti banyak makan makanan, cikgu. Maklumlah, nak meraihkan warisan kulineri negara. Ada hidangan tradisional dan pengalaman gastronomi tempatan.
1: Ya, sebut pasal makan ni Pak Mik. Pak Mik tak jemu ke makan makanan sendiri? Hari-hari masak sendiri, makan sendiri. Bila lagi nak cari calon isteri ni?
2: Aduhlah cikgu. Nantilah tengok lepas citra warna tu, saya carilah seorang. Cikgu jangan tak pergi pula 25 Julai nanti. Acara kemuncaknya citra perarakan dengan menghimpunkan penghibur dari seluruh negara dalam persembahan besar berteraskan perpaduan, kreativiti dan identiti kebangsaan.
1: Ish, mestilah pergi. Memang dalam perancangan. Lagipun sejak 1999, Citrawana atau Color of Malaysia ini menjadi antara platform penting untuk negara kita mempromosikan seni, budaya, warisan dan keindahan alam semula jadi Malaysia kepada dunia.
2: Ush, mesti ramai pelawat tempatan dan antarabangsa yang ramai nanti. Acara ini juga bagi peluang ekonomi kepada pengusaha hotel, pengendali pelancongan dan peniaga tempatan macam Pak Mik.
1: Ya, semoga Citrawana kali ini kan lebih meriah dan berjalan lancar. Takpelah Pak Mik, saya nak ke sekolah dululah. Dah lewat dah ni.
2: Singgah kedai Pak Mik takkan tak beli apa-apa pun?
1: Tak, saya nak cari nasi impit dengan rendang ayam tapi tak ada. Nantilah singgah gerai depan bagi tapa tu je lah. Selalu kat situ ada.
2: Iyalah. Pakai kebaya warna biru. Jalan tu hati-hati, cikgu.
1: Hei, Pak Mik sangat peramah. Lepas kerja, cepat balik rumah.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
4: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Masih lagi bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang sehingga pukul 6 petang. Telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad, dan nantikan rancangan Adila Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu kita berhibur dengan lagu persembahan Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa, dan lagu persembahan Fotograf, Nafas Kekasih.

0: Ada klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu, coretan kali ini kiriman daripada Encik Bidin di Segamat Johor. Dan tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Amir dan Zarul bertajuk Joget Demam Bola, dan lagu persembahan Suara Ramai untuk Negaraku Malaysia, dan lagu bertajuk Bola persembahan Ali Cats. Coretan kali ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Azlan Omar. Terima kasih kepada penerbitnya Azura Lisa Aziz. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
1: Kisah mengenai bola sepak Piala Dunia 2018. Masih aku ingat lagi kejohanan 4 tahun sekali yang diadakan di Rusia. Dan tidak dapat aku lupakan hingga ke hari ini. Waktu itu aku masih lagi menuntut di sebuah universiti di selatan tanah air. Di kampus telah diadakan karnival sukan bola sepak bagi meraikan kedatangan dan kemeriahan Piala Dunia 2018. Masing-masing dengan gelagat tersendiri, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Penuh dengan warna-warni mengikut bendera negara pasukan yang mereka sokong. Begitulah obsesnya semangat kesukanan sepanjang sukan hebat itu berlangsung. Dan aku sebagai urus dia memang sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan, sehingga kan nak keluar dengan teman wanita aku pun langsung tak ada masa. Pernahlah satu ketika kami janji nak bertemu sebab dia meminta aku untuk menemaninya ke kedai buku untuk mencari bahan tugasannya. Tapi oleh sebab aku yang perlu menggantikan rakanku untuk mencari pengisian kuis bola pada minggu itu, sampaikan aku terlupa. Terlupa akan dia yang sudah menungguku terlalu lama, hampir 3 jam di bawah pokok jambu. Apalagi, sudahnya dia menghamburkan dengan kata-kata yang menyakitkan hati aku. Tapi ialah apa nak buat, dah memang salah aku pun. Aku terpaksa terima ajalah kata-katanya tu. Dan dia banyak memberi dorongan dan semangat sepanjang aku belajar. Kami sama-sama berusaha untuk berjaya lepas keluar dari universiti. Dan masa itu, puaslah aku memujuknya. Aku ingat lagi, aku belikan dia bunga mawar 10 jambak. Habis duit simpanan aku. Paling aku geram, dia campakkan bunga tu dalam raga motosikal aku macam tu aja. Esoknya, aku tak putus asa. Aku telah membelikan ayam goreng kegemarannya. Sungguh tak kusangka dia terima pula. Siap ketawa lagi dan memaafkan kesalahan aku. Lega rasa hati. Baru aku tahu temanku itu lebih suka ayam goreng dari memilih bunga yang aku beli beratus ringgit dari duit simpananku untuk belajar. Yelah, bunga bukan boleh makan pun. Kalau kakak aku tahu masa tu, mesti dia suruh aku putus dengan teman wanita aku tu.

Acara karnival sukan di kampus kami berlangsung dengan meriahnya. Macam-macam aktiviti diadakan. Antaranya, kuis mengenai bola dengan hadiah percutian yang menarik ditawarkan. Ada juga pertunjukan fesyen bertemakan baju jersi bola pelbagai gaya. Pertandingan, masakan, menu ringkas sewaktu menonton bola dan macam-macam lagi lah. Pernah jugalah satu hari itu, aku telah menegur rakan kami yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul. Dahlah tugasan yang diberikan padanya tak dibuat. Dah satu hal, rakan lain pula yang terpaksa ganti dan buat kerja yang tercicir itu. Ini belum lagi aku cerita bab ada yang sampai bertemu jodoh. Mana taknya, dalam karnival semeriah itu, macam-macam pelajar yang dapat kita jumpa. Mereka dapat berkenalan dengan pelajar-pelajar dari universiti yang lain. Dan dari situ, mereka bertukar-tukar nombor telefon. Semua ini terjadi apabila karnival Piala Dunia ini diadakan. Tak sia-sia aku bertungkus lumus dan menjadi sebahagian daripada ahli urus setia yang dilantik. Rakan-rakan yang lain juga tak lokek, ringan tulang membantu dan memberikan tunjuk ajar pada aku yang baru bergiat dalam acara besar seperti itu. Dan ada satu lagi peristiwa yang terjadi. Hadiah jersey yang kami kumpul di bilik stor tiba-tiba hilang. Aku ingat lagi, jersey pasukan Argentina dan Perancis. Dahlah, dua-dua baju tu menjadi rebutan pada waktu tu. Payah aku nak dapatkannya semula. Cari. Rupanya, rakan kami tersalah letak tempat yang sepatutnya maklumat yang diberikan tak sampai kepadanya dengan tepat. Bila dapat tahu tu lega sikit rasanya. Nasiblah ada. Kalau tidak, ai susah nak menjawab. Dah satu hal lagi nak cari modal lain pula nak ganti balik baju jersey tu.

Sedikit sebanyak itulah kenangan aku sewaktu menuntut dulu, dan Karnival Sukan itu memberikan 1001 kenangan yang tak dapat aku lupakan. Piala Dunia FIFA 2018. Macam-macam gerak kerja yang pertama kali aku pelajari sebagai pasukan urus setia demi memastikan program itu lancar dan berjaya. Sampai mak tegur akulah. Eden, kau ni tak mandi ke? Asyik pakai baju tu aja. Mak tak tahu. Padahal jersi Perancis tu memang aku ada sampai 3 lay kat rumah. Pusing-pusing, itu jugalah yang aku pakai. Mana mak tak bising. Ni belum masuk bab cerita kat rumah pula. Apabila menonton Piala Dunia, riuh rendah rumah aku. Yelah, tengok bola. Mana ada senyap sunyi tak? Dengan suara bapa aku paling kuat waktu tu. Abang aku menjerit-jerit bila pasukan kegemarannya menjaringkan gol. Kakak aku, dia akan bebel keluar dari biliknya dan terus cari mak aku mengomel-ngomel. Bising katanya. Mak aku cakap kalau tak nak dengar bunyi bising, kau sumbat aja kapas kat telinga kau tu, supaya tenang dan tak ada lagi dengar bunyi bising. Apa lagi, kakak aku terus mengomel dan mengomel lagi sambil berjalan masuk ke biliknya. Dan aku pula hanya perhatikan dari jauh gelagat ahli keluarga aku. Bila diingat semula, lucu pun ada. Sebab itu semualah kenangan yang susah untuk diulangi semula. Sekarang ni semuanya dah ada keluarga masing-masing. Bapak dan mak aku pun dah tak seaktif dulu lagi lah. Masing-masing bersikap tenang dan hanya bertemankan radio klasik saja sebagai peneman mereka di usia tua. Dan aku sendiri dah nak masuk 2 orang anak sekarang ni. Dengan wanita itulah. Wanita yang menolak bunga mawar pemberian aku hari itu. Alhamdulillah, kini kami bahagia dan saling bertolak ansur. Malah, dia juga menjadi menantu kesayangan mak dan kakak aku.

0: ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar saudara pada petang ini? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Buat yang baru saja habis waktu kerja dan sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya dan semoga perjalanan saudara selamat sampai ke destinasi. Kepada yang masih terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, sabar, ataupun orang Melaka cakap sabau, biar muzik di Radio Klasik menemani perjalanan saudara. Saya Syazmil Izwan akan bersama-sama dengan saudara semua sehingga pukul 12 tengah malam nanti menerusi ritma klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Apa-apa pun, saya nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai sebentar tadi, iaitu Nadia Ahmad, yang dah temankan saudara menerusi Mestika Klasik bermula 2 petang hingga 6 petang tadi. Nadia kata dengan saya dia lapar. Kalau dah lapar, mestilah kena makan, okey? Tapi Nadia, kalau makan tu kena ingat saya kat sini. Sebab apa, saya bertugas hingga pukul 12.30 malam nanti. Baik saudara, yang nak kongsikan apakah menu petang saudara, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak mulakan siaran saya bersama dengan saudara dengan lagu ini, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1984, lagu nyanyian daripada kumpulan Blues Gang dengan lagunya Apo Nak Dikato. Apo Nak Dikato, apa-apa sajalah, yang penting baik-baik aja. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Daripada Dato' Khatijah Ibrahim dengan lagu yang bertajuk Ku Gembira Di Sampingmu. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1979 dan saya mengharapkan saudara gembira dengarkan Radio Klasik selama mana saudara dengarkan Radio Klasik di mana saja saudara berada. Baiklah, saya terima kiriman ucapan daripada pendengar yang hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128 yang ini daripada Roza Razali yang berada di Kuching, Sarawak. Selamat petang DJ, tengah busy ni dekat dapur buat kuih untuk jualan esok pagi. Amboi, awalnya Abun, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya Kak Zaliha Husin yang berada di Ipoh Perak. Selamat petang DJ, saya pun tengah memandu balik. Ha, saya doakan Kak Zaliha selamat sampai ke destinasi. Seterusnya Khairuddin dari Kelana Jaya. Assalamualaikum Syazmin Izwan. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di udara ruangan Rimak Klasik. Semoga sihat sejahtera. Dan petang ini minum TO dengan serawa durian cicah dengan roti. Buat sendiri je. Dan semoga petang ini dihidangkan dengan lagu-lagu yang sedap-sedap. Terima kasih Syazmin. Sama-sama. Dan seterusnya kita ada Cikgu Sharifah yang berada di Melaka. Ha, kampung saya ni Melaka. Katanya tengah minum petang iaitu air TO bersama dengan keropok leko, yang mana keropok leko ni anak murid Terengganu yang beri, dan minum berdua-duaan dengan pakwa tercinta. Alah mak tuan, sangat-sangat manislah Cikgu Sharifah ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak hantarkan lagi boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk DJ Dave dengan lagu Di Desa Kasihku Tertumpah, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

6.21 minit petang. Selamat petang buat saudara yang sedang dengarkan Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Saya nak bacakan lagi kiriman ucapan yang dihantar menerusi WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Acik Jamiah yang berada di Mersing, Johor. Katanya dekat sini Syazmil, hujan dan petang ni minum kopi panas je. Syazmil dah minum ke belum? Alhamdulillah, saya dah minum dah air mineral tadi. Terima kasih Acik Jamiah. Yang seterusnya, Asnah Mina dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Untuk pengetahuan Syazmil, minum petang ini makan tahu bergedil, cicah pula dengan sambal kicapnya bersama dengan air suam sahaja. Itulah rezeki hari ini. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Siti dari Kulim, Kedah. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Nak diucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik petang hingga ke tengah malam bersama dengan Syazmil. Dan menu untuk berbuka puasa, kari kepala ikan, kangkung goreng belacan, sambal tumis tempe, masakan orang kampung di JJ. Saya pun orang kampung juga. Apa yang menu Kak Siti kongsikan ni memang saya nak makan. Kalau ada depan mata memanglah saya nak makan. Apa pun, terima kasih banyak-banyak yang hantarkan kiriman ucapan di Radio Klasik. Yang nak hantarkan boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Baiklah saudara, sekejap saja nanti, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini Cik Sharifah akan bersama-sama dengan Puan Nur Anis Atikah Muhammad Nurzani, seorang peniaga rumah Anis. Nak tahu apa yang menarik mengenai dengan rumah Anis? Nantikan sekejap saja nanti pada pukul 6.30 minit petang. Mari kita dengarkan lagu ini, lagu nyanyian daripada Dato' Aisyah dengan lagu yang bertajuk Camar Yang Pulang. Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, Puan Nuranis.
1: Waalaikumsalam, Cik Sharifah. Ya, ada apa tu?
0: Boleh tak Puan Nuranis kongsikan sedikit berkenaan dengan bisnes yang Puan Nuranis jalankan ketika ini?
1: Okey, sekarang ni saya tengah mengusahakan bisnes roti seringgit lah. Donat, pizza, bomboloni.
0: Jadi sejak bila tu Puan Nuranis mula menjalankan bisnes ni?
1: Saya start aktif pada tahun 2022 lah, waktu anak kembar saya umur 6 bulan. Tapi masa tu saya based on dekat Shah Alam lah. Waktu tu saya masih tinggal di Shah Alam. Sekarang saya dah pindah Tapah Road.
0: Aha. Jadi bila waktu operasinya?
1: Waktu operasi daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang, hari Isnin sampai hari Jumaat.
0: Mungkin boleh kongsikan jugalah antara keistimewaan roti seringgit ni berbanding dengan perniagaan yang lain di luar sana tu.
1: Roti seringgit kan, nama pun seringgit kan. Orang macam wow, murahnya. Jadi saya lebih kepada kekalkan roti seringgit ni sebab nak bagi orang rasa. Kadang-kadang anak kita ramai, kita nak cuba banyak variasi roti. Saya banyak jenis roti kan, dalam 10 jenis macam tu kan. Jadi boleh cuba, nak cuba ini, nak cuba ini. Dalam 10 tu mungkin kita boleh dapat berbagai jenis kan. Tu saya masih kekalkan harga tu untuk bagi orang rasa lah roti saya.
0: Setakat ini bagaimana agaknya sambutan orang ramai?
1: Alhamdulillah lah, hari-hari ada customer baru yang nak cuba tu.
0: Yang mana agaknya lebih mendapat perhatian ataupun sambutan lah daripada orang ramai?
1: Roti sosis lah, macam budak-budak suka kan. Budak-budak suka roti sosis. Kalau macam variasi untuk orang yang berumur, diorang suka kis gula, kacang merah, macam tu lah.
0: Itulah antara jenis roti yang paling ya digemari oleh orang ramai ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dan agaknya mungkin daripada tahun 2022 ya, Puan Fatimah dah pun mula menjalankan perniagaan ni. Apa rahsianya ya bertahan melaksanakan bisnes ni hinggalah ke tahap sekarang?
1: Hari-hari orang repeat, jadi saya rasa saya mesti teruskan lagi untuk orang rasa roti saya lagi. Hari-hari ada orang sentiasa repeat kan. Lagipun saya nak menampung perbelanjaan rumah saya kan. Jadi saya kenalah buat juga roti.
0: Secara tak langsung itu menambahkan lagi semangat Puan Nuranis ya, untuk terus mencari pendapatan yang halal, insyaAllah ya, untuk menambahkan lagi rezeki keluarga ya. Mungkin Puan Nuranis juga turut terkesan ataupun terpaksa menempuhi banyak cabaran sepanjang melaksanakan perniagaan ni. Boleh kongsikan?
1: Cabaran dia macam saya terpaksa sehari saya akan limit order saya dalam 150 biji ke 200. Sebabnya saya punya peralatan tidak mencukupi lah. Saya pakai yang saya memang saya beli sendiri. Jadi tak ada bantuan apa-apa kan. Jadi saya pakai yang saya punya sendiri. Jadi saya akan limit lah. Limit. Sebab saya buat seorang, saya akan limit lah. Lagipun saya sambil jaga anak kan. Anak saya kembar, jadi diorang banyak kacau. Saya tak boleh nak ambil fokus macam sehari orang order kalau 400-500 lah. Saya akan limit ataupun saya akan buat 2-3 hari lebih awal lah macam tu.
0: Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul tak?
1: Betul.
0: Yang penting
1: kena usaha.
0: Ya, usaha hingga jaya. Itulah yang perlu kita tekankan dalam sesuatu perniagaan itu, insyaAllah ya Puan. Apapun saya doakan semoga perniagaan Puan sekeluarga sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ke hadapan, insyaAllah ya. Apapun, kita nak tahu juga ni akaun media sosial yang aktif untuk para pendengar yang ingin mencuba roti seringgit ini. Kongsikan.
1: Okey, sesiapa yang ingin mencuba saya punya roti seringgit, media sosial saya Facebook Zul Azrin Zul Safri. Sebenarnya saya punyalah. Lepas tu Bukit, nama saya lah Anis Atika.
0: Jadi itu tadi maklumat lanjut akaun media sosial Puan Nuranis tadi. FB dan trik dah sekarang. Amboi, canggih lah Puan Nuranis.
1: Itu sikit. Berjinak-jinak bermain trik. Ada juga customer daripada trik.
0: Ya, Alhamdulillah ya. Maknanya Puan Nuranis ni sentiasa mengikuti peredaran zaman demi kelangsungan hidup, mencari rezeki menerusi dalam sosial ni untuk memastikan lah jualan roti seringgit ni berjalan dengan lancar, insyaAllah ya. Dan mendapat sambutan hangat, insyaAllah. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nuranis ya, yang sudi berkongsi cerita ataupun latar belakang berkenaan dengan perniagaan Puan Nuranis. Tapi nak tahu juga ni nombor telefon.
1: Okey, Nombor telefon saya 010-818-2119.
0: Terima kasih sekali lagi kerana sudi ditemubual menerusi rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hingga jumpa lagi insyaAllah Puan Nuranis.
1: Terima kasih Cik Sharifah. Jumpa lagi.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: #saudarakongsi kami tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang istimewa di Radio Klasik.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1979. Lagu nyanyian daripada Dato' M'Dak Kilau dengan lagu yang bertajuk Cik Mek Molek membawa kita tepat pada pukul 6.39 petang. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Saya nak terus bacakan kiriman ucapan di Radio Klasik yang ini daripada Puan Nor yang berada di Maran Pahang. Melayan lagu di Radio Klasik pada petang ini sambil masak-masak di dapur, sambil masak syok layan lagu-lagu best di Radio Klasik. Terima kasih. Dan seterusnya, kita ada kiriman daripada Kak Rifah Marjan. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Akak baru sampai rumah, pulang bertugas. Klinik Kesihatan Air Hitam Batu Pahat Johor, siram pokok bunga dulu sebelum masuk dalam rumah. Terima kasih, lagu-lagu segar petang ini. Sama-sama. Dan seterusnya, Abang Osman Dahan dari Ipoh, hari ini beli mi kari sebungkus je, bagi dua, minum pula dengan teh sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, saya nak pergi ke Melaka, kampung saya ni. Kita ada kiriman daripada Azwin, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang pendengar Radio Klasik. Saya Nur Azwin dari Melaka, mendoakan semoga pendengar-pendengar sentiasa dirahmati Allah SWT dan berhati-hati di jalan raya. Dan saya sekarang ni sedang buat jus buah naga untuk dibinum. Wow, sedapnya petang-petang macam ni nak minum jus yang berkhasiat di petang hari ni. Juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan kepada kakak saya, semoga bahagia hingga ke anak cucu. Terima kasih DJ Radio Klasik, semoga sentiasa maju jaya. Sama-sama. Okey, baik, mari kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Nora, lagu yang bertajuk Naluri. Hadirlah kekasih, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Selain saudara dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, saudara juga boleh dengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun sekarang. Sebab apa? Saudara boleh dengarkan Radio Klasik dekat mana-mana saja menerusi satu aplikasi yang bernama RTM Klik. 6:45 minit petang, saya nak bacakan kiriman ucapan lagi. Yang ini daripada Atih Yaakob yang berada di Port Dickson, Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Syazmi Izzuan, selamat bertugas 6 hingga 12:30 malam. Selamat minum petang juga DJ hari ini. Minum petang dengan goreng pisang panas bersama dengan TO, bersama-sama pula dengan keluarga tersayang. Terima kasih. Seterusnya, Mama Tok Ami yang berada di Sri Gunung Pulai, Pekan Nenas, Johor. Assalamualaikum Mel. Waalaikumsalam. Tengah hari Mama Tok makan pisang dan sukun goreng. Petang ni tadi baru je lepas makan nasi. Malam tak makan lagi. Itu sahaja. Terima kasih. Cuaca di Sri Gunung Pulai hujan je seharian. Seterusnya, info cuaca juga untuk di kawasan Ipoh Perak. Yang ini dikongsikan oleh Abbas Jani. Katanya kawasan di Ipoh Perak pada petang ni cuaca mendung aja. Terima kasih Abbas Jani. Dan seterusnya, Nin Manjari, Kampung Parit Binggan Laut di Parit Raja Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum, selamat petang Syazmil. Waalaikumsalam, terima kasih. Ni tengah makan buah manggis, nak makan kek sarang semut ataupun gula hangus dengan air jarang je. Okey, seterusnya, Kak Lang Jerantut, selamat petang DJ yang bertugas. Petang ni Kak Lang nak minum kopi je sambil-sambil tunggu durian gugur, kemas-kemas rumah, layan Radio Klasik. Hati-hati Kak Lang, jangan pergi kat bawah pokok durian tu. Biar kita yang makan durian, jangan durian yang makan kita. Dan seterusnya, daripada Bonda Zabarjat, petang ni makan laksa pining dengan barli sejuk, nyaman. Kalau cakap pasal barli ni, antara apa ni, minuman kegemaran saya adalah barli ais ataupun barli sejuk lah. Okey, terima kasih Bonda Zabarjat. Baik, kita nak berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Slam dengan lagu yang bertajuk Mentari Muncul Lagi. Semuanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

6.51 minit petang. Selamat petang buat pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara, tidak kira di waktu pagi, tengah hari, petang ataupun malam. Dan saya Syazmil Izzuan akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak bacakan kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik di minit-minit akhir ni. Yang ini daripada Khalijah Talib yang berada di Pontian, Johor. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni makan bubur kacang durian jiran bagi sambil santai-santai dengar Radio Klasik, irama merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan seterusnya, Raja Azmi dari Bukit Sentosa, Rawang. Untuk pengetahuan Syazmil, minum petang hari ini cucur cempedak goreng, teh susu tepung tanpa gula. Dan untuk semua pendengar Radio Klasik, selamat petang. Dan seterusnya, kita ada kiriman daripada Rosnani Nayan. Ada pantun, petang redup angin berlagu, bunga mekar di tepi laman, lagu sedap teman waktu, rima klasik jadi hiburan. Berehat petang ni sambil layan rima klasik, lagu best-best. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan seterusnya, Mat Daud Ahmad berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat Syazmil. Dan sambil-sambil dengar Radio Klasik menggamit kenangan, layan Radio Klasik sambil minum petang, dengan lagu Cik Mek Molek tadi memang best. Terima kasih Syazmil. Sama-sama. Dan yang terakhir, yang ini daripada Budin Bob yang berada di Puncak Alam. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni makan mie kari ayam kat warung Wak Setu. Betul yang saya sebut ni, Wak Setu, bersama dengan minum T.O. Halia. Terima kasih yang hantarkan ucapan di Radio Klasik yang tidak sempat saya bacakan. Saya mohon maaf sangat-sangat. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu yang dipopularkan oleh Shima. Lagu yang bertajuk Teringin. Terus menghiburkan saudara menerusi rima klasik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Bersempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancur utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
0: Ritma Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 98 hingga 102.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: In

0: Ridun.
1: Sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka jahanam. Kamu sudah tetap akan memasukinya.

0: Kalaulah mereka yang kamu sembah itu Tuhan-Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan ketahuilah, semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal dalam neraka selama-lamanya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merayu-rayu kesakitan di dalam neraka, dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.
1: Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna

0: Adun.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperoleh kebaikan dari kami, mereka dijauhkan dari neraka itu.

0: Mereka tidak mendengar suara julangan api neraka itu dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam nikmat-nikmat syurga yang diingini oleh jiwa mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

10 minit malam, selamat malam dan juga selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara ketika dan waktu ini. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Selama 1 jam, 8 malam hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun untuk saudara. Jadi tugas saudara hanya kena dengarkan Radio Klasik, jangan tukar frekuensi, okey? Dan sekarang ini mari kita dengarkan lagu ini, lagu yang diterbitkan sekitar tahun 2006, lagu nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Hati Berbisik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Injili. I-N-J-I-L-I. Injili. Injili adalah yang berkenaan dengan Kitab Injil atau menurut Kitab Injil.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Ritma Klasik.

Radio Klasik yang menggamit kenangan untuk saudara yang berada di Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Baik, kalau kita sebut tentang Terengganu ni, macam-macam yang bermain di fikiran kita. Kalau tanya saya lah kan, kalau saya sebut Terengganu, apa yang saya bayangkan? Tentunya pantai dan juga pulau yang cantik lah. Antara pantai yang ada dekat negeri Terengganu yang cukup popular, antaranya Pulau Perhentian dan Pulau Kapal, sebab airnya jernih, macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan dan suasana yang lebih tenang berbanding dengan banyak destinasi. Dan kalau sentuh pasal makanan pula dekat Terengganu ni, tak lain tak bukan kita ada keropok leko dan juga nasi dagang, okay? Jadi siapa yang pergi ke Terengganu yang mungkin ada kerja outstation di sana, memang akan makan nasi dagang dan juga takkan akan makan juga keropok leko. Itu yang terbayang bila kita sebut tentang Terengganu. Jadi terima kasih buat pendengar setia Radio Klasik yang berada di Terengganu. Baik saudara, saya nak hiburkan saudara lagi dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Min Malik dengan lagu yang bertajuk Flora Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

182 lagu daripada Sweet September dengan lagu yang bertajuk Hatiku Kau Guris Luka, baru saja menghiburkan saudara. 9.51 minit malam ketiga dan waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Yang sedang memandu, berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan saudara.

ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu. Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

ritma klasik menemani petang dan malam saudara. Radio Klasik di Melaka 93.6.

Nostalgia di Klasik. 10.14 minit malam ketiga dan waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Fazidah Jonet, lagu yang bertajuk Tangisan Jiwa. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1964, tapi lagu tu sekejap lagi. Sebab apa? Saya nak bawa saudara ke tahun 1960. Lagu ini dimuatkan dalam filem Isi Neraka pada tahun 1960, yang mana filem ini mengisahkan tentang kedatangan Islam ke tanah Melayu dan penerimaan penduduk setempat. Filem ini dimulakan dengan babak pengislaman Sultan Melaka dan para pembesarnya di istana oleh Makdum Sheikh Abdul Aziz, dan selepas itu babak bersambung di sebuah perkampungan Melayu yang penduduknya masih belum memeluk Islam tetapi mendengar perkhabaran tentang Islam di Melaka. Dan filem ini dibintangi oleh Dato' Ahmad Mahmud, Sadiah, Salih Kamil dan juga Haji Mahadi, dan pengarah penulis lakon layar cerita oleh dan dihasilkan oleh sepenuhnya oleh Dato' Jamil Sulong. Mari kita dengarkan lagu ini, lagu gadingan Dato' Ahmad Mahmud bersama dengan Rahmah Rahmat, lagu yang bertajuk Tanda Kasih. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nostalgia di Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Selain saudara dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, saudara juga boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Caranya cukup mudah. Saudara kena muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Kena ada internet dan lepas tu saudara boleh melayari aplikasi RTM Klik dekat mana-mana saja dan boleh dengarkan Radio Klasik di mana-mana sahaja. RTM Klik betul-betul percuma. Dan kalau tadi saudara, lagu Tangisan Jiwa itu dirakamkan sekitar tahun 1964. Sekarang ini saya nak bawa saudara ke tahun 1966. Lagu ini menghiasi filem Anak Buluh Betung. Filem Anak Buluh Betung ini mengisahkan Raja Bangka Hulu, lakonan daripada Aziz Jaafar, menjumpai seorang bayi lelaki di pohon buluh betung semasa berburu bersama pengikutnya di hutan. Baginda dan juga Permaisuri Ratna Suri, lakonan Datuk Hajah Rosnani Jamil, memelihara bayi tersebut dan menamakannya sebagai Tengku Rangkas. Pengarah penulis lakon layar serta cerita oleh Eskandar Isman. Mari kita dengarkan lagu ini, gandingan Rafiah Buang bersama dengan Aziz Jaafar dengan lagu yang bertajuk Dari Hati ke Hati. Nostalgia di Klasik.

0: biru burung serindi. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masakan tawar.
1: Serindi dadanya biru. Diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.

Zainab dan juga Razak Majid dengan lagu yang bertajuk Mengecap Bahagia membawa kita tepat pada pukul 10.50 minit malam ketika dah waktu ini. Baik saudara, tepat pada pukul 11 malam kita akan terus ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya nanti selama 1 jam sepanjang Jalan Kenangan Irama Tanpa Henti akan menghiburkan saudara. Dan sekian saja tugasan saya, Syazmin Izzuan, temankan saudara. Saya mohon maaf jika ada kesilapan yang saya lakukan. Yang baik datangnya daripada Allah SWT, yang buruk semuanya daripada diri saya sendiri. Dan sebahagian terakhir untuk menutup tirai nostalgia di klasik saya bersama dengan saudara, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 1965. Lagu ini menghiasi filem Masam-Masam Manis, lagu gadingan daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Saat Yang Bahagia. Terus menghiburkan saudara tentunya di Nostalgia di Klasik.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Classic menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita, iaitu bermula pada surah Al-Jathiyah, bermula pada ayat yang pertama sehingga ayat 13, juzuk yang ke-25. A'udhu

0: Secara umumnya, intipati surah ini adalah hal orang yang berdusta ialah orang yang berlagak sombong dengan ayat-ayat Allah serta mengejek-ngejek akan kebenaran. Juga tentang kedegilan manusia untuk beriman walaupun telah diberi keterangan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 8, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perbuatan Nadhar bin Harith yang menyibukkan kaumnya untuk mendengar cerita-cerita dari bangsa bukan Arab sehingga mereka lalai untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. #PenyiaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Injili. Injili. Injili. Injili adalah yang berkenaan dengan kitab Injil atau menurut kitab Injil.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Classic.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic. Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik.
2: Nordi Klasik.
3: Nordi Klasik.
4: Nordi Klasik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya-Allah,
4: kebuntuan saudara akan terungkai
2: dalam rancangan Nordi Klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
2: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
1: Nordi Klasik setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Klasik. Nordi Klasik merungkai kebuntuan. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Kisah mengenai bola sepak Piala Dunia 2018. Masih aku ingat lagi kejohanan 4 tahun sekali yang diadakan di Rusia. Dan tidak dapat aku lupakan hingga ke hari ini. Waktu itu aku masih lagi menuntut di sebuah universiti di selatan tanah air. Di kampus telah diadakan karnival sukan bola sepak bagi meraikan kedatangan dan kemeriahan Piala Dunia 2018. Masing-masing dengan gelagat tersendiri. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Penuh dengan warna-warni mengikut bendera negara pasukan yang mereka sokong. Begitulah obsesnya semangat kesukanan sepanjang sukan hebat itu berlangsung. Dan aku sebagai urusdia memang sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan. Sehinggakan nak keluar dengan teman wanita aku pun langsung tak ada masa. Pernahlah satu ketika kami janji nak bertemu sebab dia meminta aku untuk menemaninya ke kedai buku untuk mencari bahan tugasannya. Tapi oleh sebab aku yang perlu menggantikan rakanku untuk mencari pengisian kuis bola pada minggu itu, sampaikan aku terlupa. Terlupa akan dia yang sudah menungguku terlalu lama, hampir 3 jam di bawah pokok jambu. Apa lagi? Sudahnya dia menghamburkan dengan kata-kata yang menyakitkan hati aku. Tapi ialah apa nak buat, dah memang salah aku pun. Aku terpaksa terima ajalah kata-katanya tu. Dan dia banyak memberi dorongan dan semangat sepanjang aku belajar. Kami sama-sama berusaha untuk berjaya lepas keluar dari universiti. Dan masa itu, puaslah aku memujuknya. Aku ingat lagi, aku belikan dia bunga mawar 10 jambak. Habis duit simpanan aku. Paling aku geram, dia campakkan bunga tu dalam raga motosikal aku macam tu aja. Esoknya, aku tak putus asa. Aku telah membelikan ayam goreng kegemarannya. Sungguh tak kusangka, dia terima pula. Siap ketawa lagi dan memaafkan kesalahan aku. Lega rasa hati. Baru aku tahu, temanku itu lebih suka ayam goreng dari memilih bunga yang aku beli beratus ringgit dari duit simpananku untuk belajar. Yelah, bunga bukan boleh makan pun. Kalau kakak aku tahu masa itu, mesti dia suruh aku putus dengan teman wanita aku tu.

Acara karnival sukan di kampus kami berlangsung dengan meriahnya. Macam-macam aktiviti diadakan. Antaranya, kuis mengenai bola dengan hadiah percutian yang menarik ditawarkan. Ada juga pertunjukan fesyen bertemakan baju jersi bola pelbagai gaya. Pertandingan, masakan, menu ringkas sewaktu menonton bola dan macam-macam lagi lah. Pernah jugalah satu hari itu, aku telah menegur rakan kami yang tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul. Dahlah tugasan yang diberikan padanya tak dibuat. Dah satu hal, rakan lain pula yang terpaksa ganti dan buat kerja yang tercicir itu. Ini belum lagi aku cerita bab ada yang sampai bertemu jodoh. Mana taknya, dalam karnival semeriah itu, macam-macam pelajar yang dapat kita jumpa. Mereka dapat berkenalan dengan pelajar-pelajar dari universiti yang lain. Dan dari situ, mereka bertukar-tukar nombor telefon. Semua ini terjadi apabila karnival Piala Dunia ini diadakan. Tak sia-sia aku bertungkus lumus dan menjadi sebahagian daripada ahli urus dia yang dilantik. Rakan-rakan yang lain juga tak lokek, ringan tulang membantu dan memberikan tunjuk ajar pada aku yang baru bergiat dalam acara besar seperti itu. Dan ada satu lagi peristiwa yang terjadi. Hadiah jersi yang kami kumpul di bilik stor tiba-tiba hilang. Aku ingat lagi, jersi pasukan Argentina dan Perancis. Dahlah, dua-dua baju tu menjadi rebutan pada waktu tu. Payah aku nak dapatkannya semula. Cari. Rupanya, rakan kami tersalah letak tempat yang sepatutnya maklumat yang diberikan tak sampai kepadanya dengan tepat. Bila dapat tahu tu lega sikit rasanya. Nasiblah ada. Kalau tidak, ai susah nak menjawab. Dah satu hal lagi nak cari modal lain pula nak ganti balik baju jersey tu.

Sedikit sebanyak itulah kenangan aku sewaktu menuntut dulu, dan karnival sukan itu memberikan 1001 kenangan yang tak dapat aku lupakan. Piala Dunia FIFA 2018. Macam-macam gerak kerja yang pertama kali aku pelajari sebagai pasukan urus setia demi memastikan program itu lancar dan berjaya. Sampai mak tegur akulah. Eden, kau ni tak mandi ke? Asyik pakai baju tu aja. Mak tak tahu. Padahal jersi Perancis tu memang aku ada sampai 3 lay kat rumah. Pusing-pusing, itu jugalah yang aku pakai. Mana mak tak bising. Ni belum masuk bab cerita kat rumah pula. Apabila menonton Piala Dunia, riuh rendah rumah aku. Yelah, tengok bola. Mana ada senyap sunyi tak? Dengan suara bapa aku paling kuat waktu tu, abang aku menjerit-jerit bila pasukan kegemarannya menjaringkan gol. Kakak aku, dia akan bebel keluar dari biliknya dan terus cari mak aku mengomel-ngomel. Bising katanya. Mak aku cakap kalau tak nak dengar bunyi bising, kau sumbat aja kapas kat telinga kau tu, supaya tenang dan tak ada lagi dengar bunyi bising. Apa lagi, kakak aku terus mengomel dan mengomel lagi sambil berjalan masuk ke biliknya. Dan aku pula hanya perhatikan dari jauh gelagat ahli keluarga aku. Bila diingat semula, lucu pun ada. Sebab itu semualah kenangan yang susah untuk diulangi semula. Sekarang ni semuanya dah ada keluarga masing-masing. Bapak dan mak aku pun dah tak seaktif dulu lagi lah. Masing-masing bersikap tenang dan hanya bertemankan radio klasik saja sebagai peneman mereka di usia tua. Dan aku sendiri dah nak masuk 2 orang anak sekarang ni. Dengan wanita itulah. Wanita yang menolak bunga mawar pemberian aku hari tu. Alhamdulillah, kini kami bahagia dan saling bertolak ansur. Malah, dia juga menjadi menantu kesayangan mak dan kakak aku.

Morning Classy 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Classic. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic. Harmoni Classic. 12:30 malam.

0: Radio Classic. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Classic.
1: Harmoni Classic. 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Classic. Formasi bola di Classic. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, trofi Piala Dunia pernah dicuri dua kali pada tahun 1966, beberapa bulan sebelum Piala Dunia bermula. Trofi itu dicuri ketika dipamerkan di London. Seminggu kemudian, ia ditemui semula oleh seekor anjing bernama Pickles yang menjumpai trofi tersebut berbungkus dalam surat khabar di bawah pagar sebuah rumah. Kes kecurian kedua, selepas pasukan Brazil memenangi Piala Dunia untuk kali ketiga pada tahun 1970, mereka dibenarkan menyimpan trofi itu secara kekal. Namun, pada tahun 1983, trofi itu dicuri sekali lagi di ibu pejabat bola sepak di Brazil. Formasi bola di Classic.

0: Radio Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga

0: Radio Classic.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

Radio Classic. Tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Classic.

tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al a'malu 'ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku, adakah Dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu

الصلاة خير من النوم.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Waktu sekarang saudara tepat pukul 6 pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kerendahan hati bukanlah tentang merendahkan nilai diri, tetapi saudara tentang menyedari bahawa setiap kelebihan yang dimiliki adalah anugerah yang perlu disyukuri. Seperti padi yang semakin berisi semakin tunduk, begitulah insan yang matang jiwanya. Semakin tinggi ilmu dan kedudukannya, semakin lembut tutur katanya dan semakin santun perilakunya. Salam kasih sayang, salam manis untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita saudara 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Hari Selasa hari ini. Semoga lebih selesa dan semoga semangatnya lebih luar biasa. Seketika tadi 5.53 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti saudara 7.5 minit pagi. Baik, saya mengharapkan semoga hari ini hari yang penuh keceriaan buat saudara dan harapnya kita juga akan menempuh hari-hari yang cukup membahagiakan. Dan saya doakan semoga semuanya cantik di mata.

cantik di hati. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, sehingga pukul 10 pagi nanti. Ini dia kita dengarkan Aris Ariwatan, Tangisan Bumi Nusantara. Dan selepas itu, Rohana Jalil dengan lagu Badai Kota. Dan Yukis menyusul dengan dendangan Kita Akan Dijemput. Radio Klasik menggamit kenangan.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik akan temani saudara 6 hingga 10 pagi. Dan waktu sekarang sudah pun 6.14 minit pagi. Janganlah kita merasa besar hanya kerana berada di puncak kejayaan. Kerana gunung yang tinggi pun tetap berpijak pada bumi. Harta boleh berkurang, pangkat juga boleh hilang, saudara. Dan pujian manusia boleh berubah sekelip mata. Namun kerendahan hati akan sentiasa menjadikan seseorang dihormati. Bukan kerana apa yang dimilikinya, tetapi kerana akhlak yang menghiasi dirinya. Terima kasih terus mendengarkan Radio Klasik walaupun saudara sibuk dengan tugasan harian. Anda sibuk dengan kerja-kerja rumah dan sebagainya. Ada yang nak pergi kerja hari ini dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja mungkin amat meresahkan, amat menyesakkan, tapi tak mengapa kerana Radio Klasik akan sentiasa menemani perjalanan saudara. Yang bekerja dari rumah hari ini, tugas-tugas tugasan kita perlu dilaksanakan dan sesungguhnya ada amanah yang besar yang kita tanggung. Dan sesungguhnya jadikanlah pekerjaan itu satu ibadah dan ikhlaskanlah dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih yang singgah ke telah WhatsApp kami seawal pagi lagi dan singgah ke media-media sosial Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan kepada Radio Klasik sentiasa. Kau milik hatiku daripada Uji Rashid dan selepas itu Tan Sri Datuk Dr. SM Salim joget Nak Dara Desa, lagu rakaman tahun 1979.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Usahalah ke arah kemajuan daripada Dato' Azizul Khamis. Lagu ini saudara ciptaan Anshari Muhammad Ibrahim. 6.29 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa beri perhatian dengan lagu-lagu menggamit kenangan dan sesungguhnya kenangan saudara. Kenangan yang lain-lainnya, kenangan kita bersatu di sini. Terima kasih Kak Cik Mah dari Dengkil Selangor. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Hasnah Mina dari Kampung Bukit Hijau Puncak Alam. Hari ini hari yang penuh memori. Terima kasih juga kepada Asma Jamiran dari Paguh Muar. Semoga sihat selalu katanya. Doa yang sama juga untuk Hasnah Mina, juga Kak Noris Shah Alam. Terima kasih banyak-banyak yang hantarkan emoji manis pagi ni. Semoga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia lagu daripada Datuk Khatijah Ibrahim, Aku Kerinduan, lagu rakaman tahun 1980. Dan selepas itu Malam Bulan di Pagar Bintang, lagu yang dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma dan Tan Sri P. Ramli, lagu yang dipetik daripada filem Pendekar Bujang Lapuk, terbitan tahun 1959.

6.34 minit pagi ketika ini, waktunya untuk saya kongsikan apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Baik, ini hari ini saya nak kongsikan kisah tentang rebung yang disangka gading gajah. Wanita hampir ditahan di lapangan terbang. Kalau saudara dapat tengok di media sosial ya, warna rebung ataupun bentuk rebung itu seakan-akan gading gajah. Seorang wanita di Thailand hampir ditahan pihak berkuasa di lapangan terbang baru-baru ini selepas rebung yang dibawanya dalam bagasi disangka sebagai gading gajah ketika melalui pemeriksaan keselamatan. Menurut sebuah laporan portal berita, wanita berkenaan berkongsi pengalaman itu menerusi video di sebuah laman media sosial selepas diarahkan membuka bagasinya. Susulan imej imbasan sinar X menunjukkan objek yang menyerupai gading. Katanya pegawai keselamatan meminta bagasi tersebut diperiksa secara manual bagi memastikan ia bukan barangan larangan ataupun produk hidupan liar yang dilindungi. Namun selepas pemeriksaan dilakukan, objek mencurigakan itu didapati hanyalah sebatang rebung bersaiz besar. Pegawai itu meminta saya membuka beg. Apabila dibuka, rupa-rupanya hanyalah rebung. Dia kemudian ketawa dan berkata ia memang kelihatan seperti gading pada skrin pengimbas. Dan wanita itu menjelaskan bentuk rebung berkenaan, terutama bahagian hujungnya yang melengkung, menyebabkan ia kelihatan seakan-akan gading apabila dilihat menerusi imej sinar X. Insiden itu kemudian tular di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi lucu daripada netizen yang terhibur dengan salah faham tersebut. Dan dalam masa yang sama, ramai pengguna memuji tindakan profesional pegawai keselamatan lapangan terbang yang menjalankan pemeriksaan mengikut prosedur sebelum mengesahkan tiada sebarang kesalahan dilakukan. Dan kes itu turut memperlihatkan ketelitian pihak berkuasa lapangan terbang dalam mengesan kemungkinan penyeludupan barangan terlarang, termasuk produk berasaskan gading yang tertakluk kepada kawalan perdagangan antarabangsa yang ketat. Itu dia kisah di Bangkok, saudara. Kisah yang kadangkala kita tak jangka pun ia sebenarnya dekat saja dengan kita, dan kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Baik, kepangkuanku saja, lagu ini daripada Datuk DJ Dev, lagu rakaman tahun 1975. Selepas itu kita dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Semuanya Kerana Hadirmu, lagu rakaman tahun 1988. Kerana kehadiran siapa agaknya yang mengubah kehidupan saudara.

Ya, siapa yang tak mahu untung dalam hidup ini, saudara? Untung bukan sekadar untung rugi perniagaan, tetapi untung nasib juga, ya. Jadi kita mengharapkan untung nasib kita akan sesungguhnya beruntunglah dalam apa saja yang kita lakukan. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Baik, kepada yang sedang berniaga, mungkin ini waktunya bukanlah untuk kita sekadar mengambil untung semata-mata, tetapi mungkin kita boleh lakukan bersedekah lebih sedikit dan juga mengambil ia sebagai tanggungjawab sosial kita. Sudah pun 6.47 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersiap-siap nak berniaga dan sebagainya. Seketika nanti pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara, dan kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan. 7.30 minit pagi yang menantikan cubit-cubit manja. Jangan lupa apa agaknya kisah pagi ini dan siapa yang kena cubit tu, kita nantikan. Sebelum itu, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik. Dah pun ramai pagi ni menderu-deru singgah. Terima kasih Siti Faridah, juga Nur Hasimah Yunus, Zainal Jalani. Selamat pagi Anisma, makan laksa jom. Makan laksa jom Anisma, pergi Pekan Selasa. Ajak saya pergi Pekan Selasa makan laksa, dekat mana? Saya suka laksa Laksa Utara. Tapi saya tak makan Laksa Utara di sini. Saya akan makan Laksa Utara balik Utara, baru makan Laksa. Baru betul Laksa Utara, kan? Baik, Senyum Mesra, lagu rakaman tahun 1982 daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud. Dan kita juga ada lagu daripada Kumla Flybeats, Ratu Hidupku.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan. Ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 liter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95.

0: dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kerisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun, dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif Budi Diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos, dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 500 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0. Sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Ia diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata, kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada 77.46 dolar setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada 74.53 dolar setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Seseorang yang rendah hati, saudara, tidak sibuk meninggikan dirinya di hadapan manusia kerana dia sedar bahawa setinggi manapun dirinya berdiri, masih ada langit yang lebih tinggi untuk dijunjung dan bumi yang menjadi tempatnya berpijak. 7.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Hari ini pertemuan kita 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1440. 8 Hijriah, hari Selasa. Semoga semuanya bersemangat yang lebih luar biasa. Terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik ataupun boleh saja dengar kami menerusi saluran 705 MyTV dan tentu saja frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara. Terima kasih juga yang singgah ke talian WhatsApp kami 0135656128 dan ke media-media sosial Radio Klasik pagi ini. Selamat pagi yang sedang dalam perjalanan, yang sedang memandu khususnya nak ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi, kami doakan semoga sampai dengan selamat dan semoga rutin kita hari ini akan berjalan dengan sebaik mungkin. Kita dengarkan dulu lagu Pop Ye Ye, lagu daripada Jun Abdullah and the Clifters, lagu yang diberi judul Pengembara, dan selepas itu paduan suara Ismail Harun dan Anita Sarawak menerusi Rahsiamu, Rahsiaku.

0: Cubit-cubit manja.
1: Alolah saya, aku tengok mu ni ke, sekat nekoh ni ke. Ha, muka tu kau bersuri, kau sehari, kau bersuri, naik, naik seri wajah. Macam hari-hari raya, kata.
2: Yelah, bang. Eh, kalau tahulah kahwin tu seronok, dah lama dah saya kahwin tau.
1: Oh, dia bukan seronok saya. Dua ronok. Sebab itulah aku ni sapa dua tu. Lepas ni beronok-ronok lah. Tapi itulah nawak gua no. Dua-dua pun duk jauh. Oh, itulah. Habis adik jadi duk sore di taman kami kenenge kita ni.
2: Ya, kedua. Hey, bunyi macam masuk tiga je.
1: Duk lagi saya. Tunggu soal dia tak boleh gaduh benda ni. Habis adik mu ni nak suruh berjaya dulu. Biar berjaya dulu pasal ke daging kambing berkualiti ni. Biasa apa keluar negara pun. Kejayaan tu.
2: Bunyi macam lama je lagi tu, bang.
1: Tak lama tu. Habis Haji tengah duduk usaha lah ni. Usaha dulu biar tambah ke dulu. Kuantiti ternak ke kambing ni. Sekaligus menjamin kualiti. Sehingga ada syarikat yang nak kerjasama pasal ke produk Habis Haji ni. Tambah kuantiti hot tu dulu, baru tambah kuantiti hot rumah tu.
2: Tapi bang, semalam saya tengok abang duk apa bertepuk tampar dengan siapa dong semua tu. Nak kata kawan sekolah, macam tak je, muda je tengok.
1: Apa nak kata aku tua kau?
2: Taklah bang. Cuma, yelah, siapa tu ramai-ramai yang abang jumpa tu?
1: Mari tu, bukan kawan-kawan sekolah Abang Haji. Tapi tu semua tu, apa ni, kawan-kawan saya-saya menego lah. Ada yang buka kedai rocek, ada yang menego bergerak tepi jalan, ada yang menego kedai makan. Weh, macam-macam lah ahli peniaga kan.
2: Yelah, Abang Haji. Saya tengok diorang, seronok lah macam. Apatah seronok semacam ni. Bang, jangan macam-macam bang. Jeng-jeng-jeng.
1: Bumuliga jauh enam mikir. Jangan duduk fikir macam-macam. Pasal di kalengan mereka tu, ada peniaga kecil-kecil lah. Bersyukur lah. Sebab baru-baru ni, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, memperuntukkan 200 juta di bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi membangunkan semula dan menambah baik kemudahan penjaja di 287 lokasi di ibu negara, termasuklah kawasan kawai-kawai Habis Haji itu.
2: Satu nafas, Haji. Sebab manfaat ni akan memberi kesan kepada peniaga dan penjaja kecil untuk mereka berniaga dalam persekitaran lebih selamat, tersusun dan kondusif, Haji.
1: DBKL perlu mempertimbangkan pelbagai sorok termasuk penduduk yang mahu kelancaran trafik, peniaga serta penyewa bangunan untuk menjalankan peniagaan.
2: Macam projek menaik taraf kemudahan penjaja di UTC Sentul yang tular di bidang sosial baru-baru ni. Difahamkan DBKL telah menjalankan sesi libat urus dan melaksanakan konsep pembangunan semula selepas mengambil kira semua maklum bala diterima.
1: Memelah. Kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan nak menghalau peniaga sebenarnya. Sebaliknya, sebenarnya untuk membina semula 20 unit kios modular baru yang lebih selesa. Dengan kos 1.6 juta yang bermula sejak 15 Jun dengan jangkaan siap sebelum Oktober. 1.6 juta barulah selesa.
2: Kejap bang, kejap bang.
1: Gapo dah mau pulo.
2: Hello. Si Mas sayang. Ya. Ya, apa nak baliklah ni. Bang, saya gerak dulu ya. Rumah dah call ni. Balik dulu ya. Bye bang.
1: Aduh, rumah telefon panggil balik. Aku gugup dah masuk panggil WhatsApp.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Sajian Klasik, 6 hingga 10 pagi.